lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Sobat Radio di pagi hari ini yang sudah bergabung ya. Ada Dini minta puterin lagunya Taylor Swift yang Shake It Off. Oke deh, habis ini bakalan kita puterin ya buat kamu ya. Lanjut lagi, Salma Salsabila boleh juga, atau Hacu boleh, boleh tuh kata dia. Yang mana nih jadinya, mau boleh juga atau Hacu? Hacu boleh sih ya, nanti lah ya, cariin juga sekalian ya lagunya Hacu dari Salma, Salma Salsabila. Oke deh. Satu lagi, Lomba Sihir, Semua Orang Pernah Sakit Hati. Boleh, pengen galau banget nih kayaknya ya. Pagi-pagi ya boleh, habis ini kita putarin ya buat teman Prado juga masih mau bergabung sekalian berbagi informasi seputar daerah kamu, lalu lintas, informasi cuaca, atau kejadian-kejadian. Serupa teman Prado, kamu boleh banget untuk kasih tahu aku di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018.

selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Makasih barengan sama Erna teman Pre2. Dan aku juga mau informasikan buat kamu untuk informasi dari bmkg.go.id. Apakah hari ini bakalan hujan teman Pre2 atau malah akan panas bedengkang gak nih nanti nih ya. Tapi kalau kita lihat dari laman bmkg.go.id teman Pre2 ya, ada terpantau kalau hari ini bakalan cerah, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan nih ya di kota Pontianak. Kemarin ada sempat hujannya sih ya tempat, tapi sebentar sekali teman Pre2. Sekilas kalau kata kita nyiramkan tanah aja gitu kan, nyiramkan aspal aja udah. Tapi ya lumayan lah teman Pre2 ya. Oke, kita lanjut dengan informasi lalu lintas di kota Pontianak. Nah kali ini Erna lansir dari CCTV pengawasan lalu lintas di sub kota Pontianak ya, dari channel YouTube-nya teman Pre2. Ini kalau kita lihat dari Tugu di Gulis, ramai lancar, masih aktivitas di pagi hari ini ya. Mungkin pada buru-buru pergi ke kantor kali ya teman Pre2. Kalau ke mall jam segini belum buka ya. Terus untuk kendaraan roda 4-nya ya, ini juga tidak begitu ramai lah teman Pre2 ya, karena hari ini juga panas kan ya. Daripada macet-macet lama-lama di jalan gitu kan, mungkin kebanyakan orang akan memilih menggunakan sepeda motor saja, lebih sat-sat ya, walaupun memang agak panas teman Pre2. Kita lihat dari Kota Baru. Kalau dari Kota Baru ini juga masih terpantau ramai, terlihat beberapa pengendara sepertinya membawa belanjaan karena gak jauh dari pasar juga gak sih teman Pre2. Kalau Kota Baru ini ada pasar Kemuning, terus pasar apalagi ya, pasar Pagi. Nah jadi ya mau ke pasar yang mana dulu nih, dua-duanya sama-sama pasar besar gak sih teman Pre2. Dari Kota Baru juga terpantau ramai lancar ya. Dan kita lihat nih, nah kali ini simpang Tanjung Raya. Dari simpang Tanjung Raya ini terpantau ramai sekali teman Pre2 ya. Untuk saat ini sih belum terlihat beberapa pengendara yang tidak menggunakan helm ya, tapi semuanya udah pakai helm karena masih pagi sepertinya ya. Dan pastinya buat teman Pre2 selalu menjaga keselamatan kamu dan pengendara lainnya. Kalau misalnya memang ada perjalanan yang jauh, hati-hati teman Pre2. Kalau lelah silahkan istirahat terlebih dahulu. Oke deh, itu dia informasinya buat teman Pre2. Abis ini bakalan ada informasi lainnya buat kamu yang mau bergabung atau masih pengen request-request lagunya, boleh, masih bisa ya teman Pre2 ya, langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Bredo masih barengan sama Erna di pagi hari ini. Dan tadi Erna juga udah sampaikan ya teman Bredo, kalau di acara Terserba tentunya Erna gak sendirian ya. Kita bakal membahas tentang antibiotik bukan obat segala penyakit. Jadi kamu bisa kenalin penggunaan obat yang tepat seperti apa ya teman Bredo. Bersama Erna di pagi hari ini sudah ada Kak Agustina. Halo, apa kabar?
1: Halo Kak Erna, baik-baik aja nih, sehat, luar biasa. Gimana semua pendengar, aman ya?
0: Iya, sehat semoga, semuanya. Semoga hari ini semuanya juga pada sehat ya. Walaupun memang cuaca sepertinya lagi nggak mendukung banget ya.
1: Bener.
0: Tapi ya stay healthy itu penting banget. Betul. Ya Kak Agustina ya. Oke, ini pembahasan kita yang menarik sekali tentang antibiotik, yang mana banyak sekali orang-orang tuh nggak tahu gitu. Kalau antibiotik tuh sama aja lah penggunaannya kayak apa ya, parasetamol kali ya, obat segala penyakit katanya ya. Apapun sakitnya parasetamol biasa obatnya. Nah, pagi hari ini mungkin teman Radio yang mau bergabung pengen tanya-tanya tentang obat antibiotik ya seperti apa, kamu boleh banget bergabung bareng sama kita teman Radio di WhatsApp di nomor 081157010018, atau teman Radio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @radio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Oke, ini kalau ngomongin tentang antibiotik, sebetulnya apa sih fungsi obat antibiotik ini Kak Agustina?
1: Oke, fungsi antibiotik itu pastinya dia membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi ya memang yang akan diserang bakteri. Jadi kalau misalnya kita mungkin terkena flu begitu, itu kan penyebabnya bukan bakteri itu teman-teman. Kayak mungkin penyebabnya virus. Jadi kalau flu jangan minum antibiotik begitu, karena memang beda. Dia bukan serangannya bukan virus nih, memang menghambat bakteri begitu.
0: Oke, jadi fungsinya memang untuk bakteri
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya mau batuk, pilek, demam, itu bukan antibiotik ya?
1: Tergantung batuk pileknya terkena apa dulu, makanya perlu diagnosis dokter.
0: Iya
1: begitu. Kalau memang mengarah dia karena penyebabnya bakteri, mungkin akan diberikan antibiotik. Tetapi kalau fase awal biasanya penyebabnya hanya virus, jadi tidak perlu antibiotik. Gitu.
0: Oke, tapi kenapa masyarakat kita tuh kayak menganggap antibiotik tuh adalah obat yang ampuh, manjur, cepat sembuhnya gitu?
1: Ya, karena biasanya sudah berapa lama nggak sembuh nih gitu, nggak mau ke dokter misalnya gitu, minum lalu demamnya turun. Nah, padahal kondisi itu ya bisa saja memang terkena bakteri, penyebabnya bakteri, tetapi kita tidak tahu jenis bakterinya apa, begitu. Jadi ya itulah perlu kita ke dokter, kita harus menegakkan diagnosanya terkait bakteri yang disebabkan, karena jenis-jenis antibiotiknya itu beda-beda. Ada fungsinya untuk bakteri A, untuk bakteri B. Jadi ya jangan sampai salah, sehingga nanti mungkin kita menimbulkan resistensi antibiotik gitu.
0: Oke, kayak gitu ya teman Predua ya. Tapi berarti antibiotik ini tuh banyak sekali ya.
1: Betul,
0: jenisnya ya.
1: Jenisnya
0: untuk gejala yang berbeda-beda juga.
1: Betul.
0: Kalau yang paling sering antibiotik yang digunakan tuh dalam gejala yang ringan tuh apa sih Kak?
1: Biasanya sih ya sering didapatnya tuh amoksisilin ya Kak. Gitu, amoksisilin. Mudah kali mungkin dapatnya ya. Tetapi ya mungkin sekarang kita sudah lumayan ketat ya. Kita sudah menerbitkan ada namanya surat edaran gubernur, itu yang sudah memperketat apotek-apotek tidak menjual lagi obat-obat antibiotika tanpa resep. Boleh diminum kalau ada resep. Kalau resep kan artinya kita sudah ada penegakan diagnosis kan. Jadi sudah jelas nih dia memang memerlukan antibiotik atau tidak begitu.
0: Berarti bukan diagnosa dari yang bukan ahli ya.
1: Betul.
0: Biasanya saya tuh biasanya cocok kalau minum obat ini. Gitu
1: iya,
0: ya?
1: iya. Belum tentu. Jadi kan memang ada antibiotik yang spektrum luas. Jadi memang semua memang bisa cocok, tapi sebenarnya itu belum tentu mengena begitu. Ya banyak sekali ya, memang satu untuk semua. Tetapi ya kembali lagi harus berdasarkan diagnosa.
0: Terus ada juga nih biasanya sharing obat. Nah ini nih gimana sih kalau misalnya orang ngerasa minum antibiotik yang udah aku udah pernah nih ke dokter gitu, merasa cocok dengan obat ini. Terus ada tetangganya atau saudaranya di rumah gitu yang mengalami sakit dan gejala yang sama. Dia ngerasa oh, obat aku masih ada nih 3 biji gitu kan, ini boleh lah dikasih juga siapa tahu cepat sembuh. Nah itu ada risikonya gak sih?
1: Aduh banyak banget itu risikonya. Yang pertama dia tidak tepat obat kak. Jadi ya pastinya ya tiap sakit orangnya pasti beda-beda. Sakit yang sama kondisinya juga belum tentu sama ya. Jadi saya yang sakit dengan mungkin kakek saya yang sakit itu pasti beda. Kondisi tubuh saya dengan kondisi tubuh kakek saya pasti ada hal-hal yang perlu kita bedakan ya. Mungkin ya organ-organnya mungkin pasti belum tentu sama sehatnya. Begitu. Nah antibiotik itu kan juga ada beberapa yang perlu kita lihat sesuai dengan kondisi tubuh seseorang begitu. Nah terkait jumlah kak, misalnya contohnya tadi kan kakak bilang itu dia nggak minum dengan nggak minum habis nih, misalnya dikasih 15 itu untuk misalnya kalau 3 kali sehari dia bisa untuk minumnya untuk 5 hari. Di hari ketiga dia merasa sudah enakan. Males minum obat misalnya gitu. Nah obatnya masih sisa. Nah mau, misalnya mau dihibahkan gitu. Itu jangan banget. Pro 2 jangan banget ya. Karena ya tadi itu berbeda antara penyakit yang satu dengan yang lain. Yang kedua itu tidak cukup obatnya. Karena kan setiap sudah ada penelitian untuk obat A, misalnya dia terkena penyakit apa, itu daya serang obat itu cukupnya bagusnya 5 hari. Ya minumlah 5 hari gitu. Nah, di saat 3 hari kita minum ya itu dia beresiko untuk resistensi antibiotik. Resistensi nanti kalau kita minum lagi, nggak mempan lagi tuh bakterinya karena tuh baru dia itu dilumpuhkan saja belum mati gitu. Nah biasanya ya itu dia kalau kita memberikan ke teman kita atau keluarga atau siapapun itu
0: sharing obat, ya tadi
1: sharing
0: ya.
1: Obat ya pasti ya tadi pertama belum tentu cocok, yang kedua pasti nggak cukup obatnya kan sisa tuh hanya 3 hanya 5 begitu, tidak cukup untuk mendapatkan sampai di efek terapi begitu.
0: Oke. Terus biasanya ada yang bilang kalau misalnya minum obat antibiotik misalnya dikasih 12 gitu. Minum 6 tuh udah cukup gitu. Jangan 7, 6 cukup, itu gimana?
1: Ya, itu biasanya gitu karena memang habitnya kita ya, semua kita itu males ya namanya minum obat pahit begitu ya kan, nggak nyaman, susah menelannya. Ya karena itu sebenarnya males, jadi itu mulai dari habit dulu ya karena males, sehingga pada saat dikasih 10 atau berapapun itu sesuai dengan indikasinya, biasanya memang mbak itu antibiotik ke hari kedua, hari ketiga memang kalau memang dia sesuai dengan target terapinya itu langsung mereda itu.
0: Langsung sembuh langsung gitu rasanya.
1: Mereda. So, sembuh mungkin tergantung ya. Mereda banget. Yang demam banget. Jadi badannya ludah tambah enak, yang lain juga lebih nyaman lah intinya gitu. Nah, karena kita ini punya kebiasaan malas minum obat, saya udah nyaman. Ngapain saya harus minum? Nah, itu dia. Hal-hal itu yang memang harus kita pahami sama-sama. Bahwa khusus antibiotik harus habis. Tapi ada juga obat yang kalau perlu teman-teman. Misalnya nih anti nyeri, memang itu boleh kalau perlu. Kalau memang kita sakit saja, kalau kita nyeri saja baru kita minum gitu. Tetapi kalau untuk antibiotik khusus nih ya, remind ya teman-teman, antibiotik harus habis intinya gitu. Berapa dokter kasih 15, 10 itulah kita harus minum total ya, harus habis gitu. Supaya apa? Untuk menguatkan kita dan menguatkan lingkungan bahaya, resisten nantinya.
0: Okay. Betul, itu bahaya ya teman Tredua ya. Jadi kalau memang antibiotiknya disuruh habiskan, mau kamu udah sembuh pun rasa badan ya, tetap harus dihabiskan ya. Karena ada yang bilang, ah takutlah dihabisin, kesian rusak ginjalnya. Ada yang ngomong kayak gitu ya, padahal ya, gak seperti itu. Kalau dokter udah bilang segitu ya udah segitu dihabiskan. Gak hanya dokter, apoteker juga biasanya akan menginformasikannya. Betul. Ya kak ya. Oke, habis ini teman Predo, mungkin tadi kita juga sempat membahas tentang resistensi seperti apa. Nah nanti habis ini bakalan kita bahas. Dan buat teman Predo juga yang masih penasaran ya tentang obat-obatan antibiotik apa aja dan kenapa harus dihabiskan, kamu boleh banget untuk gabung barengan sama kita ya di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita break sebentar teman Predo, tetap di sini di Pro RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
3: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro2. Intinya kita yang kendaliin handphone.

Handphone, bukan handphone yang kendalian kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pradio masih barengan sama Merna dan Kak Agustina. Buat teman Pradio juga yang masih penasaran, mau tanya-tanya boleh banget ya, tentang antibiotik bukan obat segala penyakit. Kamu boleh bergabung barengan sama kita di WhatsApp ya, di nomor 0811570118. Atau teman Pradio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradio Pontianak. Nah, kalau tadi kita udah membahas beberapa mitos tentang obat antibiotik ya, kali ini kita penasaran nih tentang resistensi. Tadi juga sempat di spill-spill ya tentang resistensi. Nah, sebetulnya resistensi dari antibiotik ini tuh apa sih Kak? Maksudnya apakah kekebalan tubuh kita, apakah nama bakterinya, atau bagaimana?
1: Ya, oke, terima kasih Sobat Pro 2. Mungkin memang sering ya kita dengar resistensi. Kita harus tahu dulu nih, antibiotik tadi kan fungsinya tadi senjata melawan bakteri ya, senjata melawan bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kalau kita bayangkan nih, kalau antibiotik kita jadikan sebagai senjata, nah kalau senjata ini tidak tepat, bakterinya itu ya tadi tidak bisa mati. Dia bisa bertahan hidup dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau kita minum antibiotik, dia akan hanya tidur saja, begitu, tidur saja. Artinya dia tidak bisa memberikan, dia bisa hidup kembali kalau dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau resistensi, ya itu dia, kita jadi antibiotik itu bertahan lebih lama. Tidak. Antibiotiknya tidak akan mati dengan kondisi obat-obat yang sudah disiapkan, begitu. Jadi intinya dia bertahan lebih lama, resisten itu obatnya, bakterinya bertahan lebih lama, begitu Kak.
0: Oke, karena tadi obatnya enggak ampuh ya, senjatanya enggak sesuai nih untuk si bakteri. Bisa jadi karena bakterinya juga sudah semakin kuat, atau hanya tidur saja seperti malam hari ya. Tapi enggak mematikan atau menyembuhkan tadi. Sewaktu-waktu bisa ini ya, bisa balik lagi ya sakitnya ya, dan bisa jauh lebih parah gitu enggak sih jadinya Kak sakitnya ya?
1: Iya. Memang kalau kita sudah resisten itu agak susah. Karena memang ada obat-obat tertentu yang akhirnya harus ganti obat. Karena mungkin menjadi spektrum obatnya, namanya ada yang spektrum luas, ada juga yang lebih spesifik. Nah, kalau sudah ganti obat ini, ada yang berarti kita harus ganti ke yang lebih, kalau kita bahasa medis, lini kedua, begitu, obat lini kedua. Atau kalau, mohon maaf, kalau misalnya ada TB, kita pernah ada keluarga kita menderita TB misalnya, dia tidak tuntas sih pengobatan tuberkulosisnya, dia akan jadi mendapatkan antibiotik, misalnya antibiotik MDR yang multi ya, jadi lebih tinggi lagi. Jadi memang kalau udah kita resistensi ini banyak, ini ya, banyak kerugian ya buat kita. Akibatnya mungkin pengobatan kita sendiri lebih lama, yang harusnya sebentar jadi lebih lama
0: gitu ya, jadi ya, bisa berbulan-bulan.
1: Karena ya kita harus memperkuat senjata antibiotik itu untuk membunuh gitu. Jadi mungkin yang harusnya dia bisa mati dalam 3 hari, 7 hari, karena dia sudah mulai resisten, itu kita harus menambah dosis,
0: amunisinya ya,
1: mungkin menambah dosis atau mengganti ya, itu semua tergantung dari diagnosa ya Kak. Jadi diagnosa dokter harus menambah atau mengganti, begitu. Nah, pastinya juga karena pengobatan itu lebih lama, biaya pengobatan pasti lebih mahal dong.
0: Betul.
1: Yang harusnya kita bayar obat hanya 7 hari, jadi kita bayar obatnya bisa jadi 14 hari, begitu. Otomatis ada 7 hari plus kita harus membeli obat lagi. Nah, itu dia. Dan juga kalau lebih lama pastinya juga ada akibatnya juga. Kita ada resiko komplikasi yang lebih besar dong. Jadi kan ya, sebaiknya memang organ-organ tubuh kita tidak terlalu banyak dimasuki, ya, dikonsumsi di untuk bahan-bahan lain. Tetapi ya memang kalau dengan kondisi tertentu kita harus, ya itu memang harus kita lakukan. Nah, makin lama ya pasti resiko komplikasi lebih panjang begitu, lebih ada begitu ya. Nah, begitu sih. Jadi banyak akibatnya.
0: Iya, berarti ini sebuah ancaman yang besar juga gitu ya, ya buat orang-orang yang sudah resistensi tadi gitu, atau obatnya tuh enggak ampuh lagi, teman Pre 2 ya. Sehingga harus minum obat jauh lebih lama atau mungkin dosisnya yang ditinggikan tergantung dengan diagnosa. Tapi gimana sih cara apa kita tuh tahu lah, masyarakat lebih tahu lagi lah konsekuensi-konsekuensi terburuk ketika obat ini tuh kan nggak dikonsumsi dengan benar dan memunculkan resistensi tadi. Kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, memang kita ini sudah di tahap beresiko sebenarnya ya, Kak, ya beresiko karena ada beberapa antibiotik yang ternyata sudah agak kurang mempan begitu ya. Memang kita nggak tahu ya apakah ada penelitian kenapa dia tidak mempan, apakah memang bakterinya lebih kuat ataukah memang kuat itu karena kita juga yang mulai salah menggunakan sejak awal
0: karena imun pikiran gitu ya.
1: Itu kita belum ada penelitian seperti itu, tetapi memang ada beberapa antibiotik yang sudah mulai ditinggalkan dan kita mengganti dengan antibiotik yang lebih kuat dalam tanda kutip ya. Tetapi kembali lagi itu sesuai dengan diagnosa ya teman-teman, sesuai dengan diagnosa. Nah, untuk menghindari itu memang mulai dari kita ya sobat Pro 2 gitu. Jadi kalau memang tidak memerlukan, tidak perlu kita cari, tidak perlu kita cari. Artinya gini, kita cari ini, teman-teman biasanya mungkin dengar mungkin kita kan sudah berusaha nih apotek tidak boleh menjual, tapi kan kita tidak bisa apa ya, kita tidak bisa.
0: Ya susah lah ya untuk ditebak ternyata ada aja.
1: Ternyata ada nakal, aja gitu yang kan masih nakal atau mungkin warung-warung bisa saja ya, bisa saja. Dan nah, tetapi kalau kita nggak beli kan mereka nggak bisa ini, maksudnya ya intinya kan di kita.
0: Iya, kita butuh rasanya.
1: Nah,
0: ya
1: gitu. Jadi teman-teman memang harus kita tahu dulu bahwa nggak perlu sebenarnya. Kalau memang nggak butuh, kalau butuh pasti berdasarkan diagnosa. Jadi kalau teman-teman kira-kira oh sakit flu, biasanya sering tuh flu nih Mbak, flu agak badan tidak nyaman begitu,
0: meriang-meriang
1: sakit tenggorokan begitu, aduh kayaknya saya perlu apa nih gitu kan, carilah kayaknya warung terdekat kemarin ada nih jual misalnya. Itu jangan ya sobat Pro 2. Jadi mulai dari diri kita, jadi konsumsi yang benar itu untuk diri kita, yakinlah itu. Jangan sampai nanti kita sudah terbiasa, pada saat kita benar-benar memerlukan itu, akhirnya obat yang diresepkan, obat yang diperlukan untuk kita tidak mempan. Ya, kita kan tidak tahu ya, kita mau sehat terus. Pasti. Tetapi kita enggak tahu tiba-tiba memang kita suatu saat memerlukan, tapi
0: udah nggak bisa,
1: udah nggak bisa lagi. Nah kan itu yang rugi kan kita sendiri ya.
0: Pastinya bakalan rugi kita sendiri ya. Ini dampaknya cukup bahaya juga gitu kan. Tapi ada nggak sih dari resistensi ini tuh ternyata berdampak ke lingkungan kita juga gitu. Ya, misalnya untuk orang-orang yang serumah dengan kita, teman-teman kita sekantor gitu. Pastinya aktivitasnya sering bersamaan gitu kan.
1: Iya. Oke. Pastinya berdampak. Kalau dia resisten berarti kan obatnya tidak berefek baik terhadap pasien. Sehingga dia belum sembuh secara total. Kan? Kalau dia belum sembuh secara total, otomatis dia itu memberikan efek bukan efek penyakit ya. Artinya dia bisa bukan merusak lingkungan. Dia bisa membuat lingkungan itu menjadi tidak sehat. Nah, misalnya mohon maaf dia lagi batuk, dahaknya tidak terbuang dengan baik, misalnya
0: sembarangan gitu ya.
1: Misalnya atau di mana begitu. Nah, kuman-kuman itu kan kita ada yang memang kuman yang tahan panas, tahan asam, sehingga dia mungkin bisa berkembang berapa lama di tempat tersebut, sehingga lingkungan yang lain, teman-teman yang lain tidak sengaja mungkin tersentuh, dan itu kan bisa membuat yang harusnya tidak sakit menjadi sakit. Nah, kembali lagi kan akhirnya makin banyak orang yang sakit. Nah, kalau orang yang sakit ini mempunyai prosedur yang benar dalam mengkonsumsi antibiotika, ya berarti aman. Tapi kalau sama, jadi satu orang yang gak benar mengkonsumsi antibiotika bisa jadi lebih banyak begitu. Nah, jadi mulai dari kita teman-teman, jadi kita konsumsi yang baik untuk diri kita dan untuk lingkungan.
0: Gitu. Jadi harus sesuai dengan resep dokter ya, atau apotekernya nyampaikan apa, teman Predo. Kalau kamu gak ngerti, ya kamu boleh catat gitu kan, atau minta jelaskan pakai bahasa bayi, boleh loh teman Predo, biar kita gak salah juga gitu kan. Iya. Karena ada beberapa orang gitu ya, atau apoteker yang malah gak menjelaskan gitu, oh ini obatnya untuk ini harus dihabiskan, tato si pasien juga gak nanya, gak tahu gitu kan. Jadi makanya penting banget teman Predo ya, untuk lebih tahu, banyak tanya sama teman-teman apoteker kalau udah kasih obat gitu, mau itu di rumah sakit, di apotek, atau juga puskesmas apalagi ya, itu pasti harus lebih jelas teman Predo. Jangan meminum obat yang sembarangan, takutnya tadi resistensi ya, atau obatnya malah gak cocok. Tapi ada gak sih obat-obat antibiotik yang ternyata banyak lah orang-orang konsumsi dan merasa cocok? Karena kan banyak ya jenis antibiotik ya, yang kalau flu minum ini udah pasti bagus gitu. Atau ternyata gak ada resep dokter, masih bisa nih kita beli nih, yang penting obatnya misalnya kayak batuk tadi cepat sembuh gitu. Karena siapa gitu yang mau batuk lama-lama gitu kan, sakit rasanya.
1: Iya, kalau cocok, kembali lagi setiap individu punya kondisi tertentu. Belum tentu obat yang kakak minum sama nih kita sakit flu misalnya. Belum tentu cocok dengan kakak, belum tentu cocok dengan saya. Apalagi kalau kita punya kondisi-kondisi khusus ya kak ya. Misalnya ya, apalagi obat itu diminum di, bukan diminum, obat itu disiapkan di satu rumah misalnya. Rumah itu ada kakek yang sudah lansia misalnya. Ada juga yang masih di bawah umur. Ada juga yang usia dewasa, tapi dia usia dewasa tapi dia punya penyakit penyerta lainnya. Sehingga flu itu dengan kondisi orang-orang yang seperti tadi itu tidak bisa sama obatnya.
0: Ya, gitu. Padahal flu doang.
1: Padahal gitu flu ya. Doang kan bisa diminum kakek, kan bisa diminum ibu yang sedang diabetes misalnya, atau yang sedang penyakit penyerta lainnya. Nah itu tidak semua sama. Kalau tapi kalau untuk obat flu, obat yang lain-lain, jika tidak ada penyakit penyerta, relatif sama, relatif sama. Tetapi kalau ada penyakit kronis lainnya, itu biasanya akan disesuaikan apakah obat-obat itu cocok untuk dia atau tidak gitu. Intinya terapi itu sangat individu, tidak bisa sama terapi yang digunakan oleh satu orang dengan orang lain, karena kondisi tubuh kita itu berbeda.
0: Oke, itu dia ya teman Predo ya, kalau misalnya memang ada penyakit kronis gitu atau penyakit lainnya teman Predo, yang memang harus apa resep dokter, memang harbo flu itu pun tetap harus apa resep dokter ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang normal, enggak ada penyakit penyerta lainnya gitu, minum yang biasa ada di apotek dan mudah dibeli itu masih aman ya Kak?
1: Boleh, masih aman. Jadi kita kan memang ada beberapa ini ya teman-teman, ada beberapa logo obat ya. Ya, ada yang logo hijau, ada yang logo biru, ada yang logo merah. Nah, Kalau memang logo hijau dengan logo biru, itu Sobat Pro 2 masih boleh dapatkan itu di apotik, boleh di toko obat, karena memang itu masih boleh begitu. Dan juga ada ujinya, masih aman lah kita konsumsi secara bebas terbatas. Hijau itu bebas, biru itu bebas terbatas. Jadi masih kita aman begitu. Tetapi untuk obat-obat tertentu yang kalau memang ternyata sudah dengan obat begini, obat hijau dengan biru kayaknya kurang mempan nih, misalnya saya harus gimana ya, pergi ke dokter. Lebih dari 3 hari kita meminum obat yang masih dalam batasan boleh kita minum dan kita boleh beli dimanapun, tapi lebih dari 3 hari kita sebaiknya tetap pergi ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Boleh ke dokter, ke puskesmas. Nah biasanya itu kita akan didiagnosis, maksudnya kita akan mengalami pengecekan lebih lanjut,
0: screening terlebih dahulu,
1: screening lagi begitu. Nah biasanya kita akan cek darah, kok saya udah minum paracetamol nggak turun-turun nih
0: ya, padahal biasanya mempan nih,
1: biasanya gitu, mempan nggak turun-turun. Ayo 3 hari langsung segera, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, takutnya memang kita ada penyakit lainnya yang bukan hanya demam. Ya demam tapi disebabkan oleh penyakit lainnya yang perlu kita ketahui penyakit itu apa, sehingga makin cepat di screening, makin cepat dapat pengobatan, makin cepat juga kita sembuh gitu. Jangan menunda-nunda pengobatan begitu. Dan juga jangan menunda-nunda minum obat gitu, pengobatan dan minum obat.
0: Iya, itu yang paling penting ya teman Pre2 ya. Nah abis ini bakalan kita bahas gimana sih caranya kita bisa menyimpan obat teman Pre2, terus juga biasanya ada obat-obat yang memang simpatnya bukan antibiotik gitu kan, tapi nggak tahu ini udah kadaluarsa nggak usah disimpan lagi, gimana sih cara buangnya. Habis ini kita bakalan bahas ya teman Pre2 ya. Buat kamu jangan kemana-mana teman Pre2, masih ada Erna dan Kak Agustina tentunya menemani kamu. Yang pengen nanya-nanya juga masih bisa langsung gabung teman Pre2 di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pre2 Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pre2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oke.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Oke, teman Prodo masih bareng sama Erna dan Kak Agustina. Buat teman Prodo juga masih ada waktu buat kamu untuk tanya-tanya teman Prodo mengenai antibiotik atau obat-obatan lainnya. Sekalian teman Prodo boleh banget ya, langsung aja teman Prodo bergabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang antibiotik, terus juga resistensi seperti apa teman Prodo, dan kali ini sepertinya baik juga buat kita gimana sih biar kita tuh tahu penggunaan obatnya, minum obatnya seperti apa. Apa banyak ya sekarang tuh yang 3 kali sehari, 2 kali sehari, bahkan yang bila sakit aja tuh ada loh teman Prodo ya. Sekalian gimana cara kita menyimpan obat-obatan ini, karena biasanya bakalan taruh ke tempat-tempat yang memang sering kita jangkau gitu, depan TV, di kamar atau mungkin di dapur yang mungkin suhunya jauh lebih panas nih biasanya. Cocok gak sih buat obat-obatan? Gimana nih Kak Agustina?
1: Oke, kita mulai yang dari cara minum dulu ya. Ya biasanya kan ya sangat relatif sekali mendapatkan obat. Misalnya teman-teman dapatnya 3x1 misalnya. 3x1 kan sebenarnya artinya 3x1 tablet dalam sehari. Jadi 3x sehari minumnya 1 tablet. Sebenarnya konsep 3 kali itu sebenarnya ada konsep jam, Kak. Jadi konsep jam itu kalau 3x1 itu berarti setiap 8 jam sebenarnya. Setiap 8 jam. Nah, khusus untuk obat yang antibiotika, sebenarnya harusnya kita mengikuti konsep jam. Jadi tiap 8 jam. Jadi kalau misalnya kita dapat 3 kali, idealnya nih sobat Pro 2, idealnya itu setiap ya pasti pagi, siang dengan malam ya. Tetapi paginya nih jam berapa nih bagusnya untuk dapat di 8 jam begitu kan. Nah, kalau kita coba hitung-hitung sih sebenarnya memang kita coba paginya di jam 6. Jam 6 pagi, karena kan biasanya pagi jam 6 kan kita sudah bangun. Ada persen-persen tertentu yang sudah adalah sarapan sedikit gitu kan. Nah, jam 6 kita minum. Lanjut berikutnya di sesi yang kedua itu adalah minum di jam 8 jam 2 siang. Nah, 8 jam kemudian itu adalah minum di jam 6 sore begitu, jam 6 apa jam 7 malam begitu. Jadi konsepnya adalah 8 jamnya. Tapi ini kembali lagi sobat Pro 2, sesuaikan lagi dengan jam dapat awalnya nih. Nah, intinya di kalau di 3 kali sehari berarti di tiap 8 jam, kalau 2 kali sehari di tiap 12 jam begitu. Jadi disesuaikan di jam minumnya. Dan kalau minum ya memang harus konsisten di jam tersebut. Jadi memang kalau kita minum di pagi di jam 6 ya kita jam 6 terus nih sampai obat itu habis begitu. Jadi kalau berikutnya ya kita minum lagi terus-terusan di jam yang sama. Nah, perubahan jam ini akan merubah efektivitas nih, terutama ya ada namanya masa puncak obat. Nah, sehingga kalau kita telat minum atau lebih minum itu akan masa puncaknya tuh akan berbeda gitu. Jadi sehingga sangat dianjurkan minum obat sesuai dengan durasi dan waktu yang sama setiap harinya sampai obat itu tersebut habis begitu.
0: Mudah sih sebetulnya teman Pre2 ya, kalau lupa tinggal pakai alarm, dipasangin alarm gitu, jadi kita nggak lupa gitu minum obatnya dan bisa sampai puncaknya segera pulih lah pastinya ya teman Pre2 ya. Terus gimana nih cara kita simpan obat-obatannya nih Kak? Ini kan biasanya kan perlu di tempat-tempat yang mudah sekali kita jangkau dan bisa kita ingat gitu. Biasanya kalau anak muda bakalan menggunakan alarm gitu dan simpan gak jauh-jauh, di kamar, di dalam tas gitu, dibawa berpergian. Tapi kalau orang tua biasanya bakalan taruh di tempat-tempat yang setiap kali dia jangkau, di dapur gitu kan, biar mudah ambil minum, atau di depan TV biar tetap ingat gitu. Tapi kan ini juga akan perbedaan suhu ruang pasti bakalan ada gitu, antara di dapur dan di depan TV atau di ruang tamu itu pasti bakalan beda sekali.
1: Betul. Oke, mungkin kita jelaskan konsep dagu sibu kali ya Kak. Ya, Biasanya memang dagu sibu ini apa sih, mungkin Sobat Pro 2 mungkin sering dengar, cuma mungkin belum terlalu familiar ya. Nah mungkin dagu sibu itu sebenarnya konsep kita untuk pengelolaan obat yang benar. Dagu sibu ada panjangnya nih Kak sebenarnya. Panjangnya itu dapatkan. Kan? Dapatkan ini maksudnya artinya apa? Sebelum kita simpan pasti dapat dulu dong barangnya ya. Dapatnya itu kita dapat dari
2: dokter,
1: dari tempat yang resmi. Misalnya pastinya kita kita pastinya kan ke dokter dulu. Nanti dokter menuliskan resep. Atau kalaupun kita membeli obat bebas dan obat bebas terbatas, kita membeli di tempat yang resmi. Artinya obat tempat yang resmi ini apotek, toko obat, puskesmas, toko obat berizin, klinik yang memang sudah resmi. Jangan beli di warung gitu. Bukan kita nggak boleh, tetapi memang warung itu tidak dia bukan izin mendapatkan izin pengelolaan obat. Dia hanya memang izin mendapatkan izin untuk menjual belikan terkait dengan bahan makanan begitu. Sehingga karena pengelolaan obat ini kan sangat spesifik dalam menata, mengelola, dan juga pastinya kalau kita membeli di tempat yang memang berizin, itu kita memastikan mendapatkan obat yang asli Kak. Karena bahaya, jangan sampai kita dapat obat palsu. Kayaknya sama, tapi isinya placebo. Isinya placebo tidak sesuai dengan yang tertulis gitu. Makanya da itu dapatkan. Ya, itu memastikan obat itu kita beli di tempat yang berizin dan obat itu memang mempunyai izin edar. Nah, kalau kita bingung nih, ih ini pakai izin edar, udah benar gak pakai ada izin edar atau tidak?
0: Nah, resmi tidak.
1: Nah, resmi tidak. Nah, kalau kita sudah pergi ke tempat yang resmi, dipastikan obat itu pasti mempunyai izin edar dan resmi untuk cara pendapatnya.
0: Aman gitu. Ya.
1: Aman. Nah, yang dagu. Nah, gu sekarang ya. Gu tuh gunakan. Nah, gunakan ya tadi mungkin kita sudah bahas. Gunakan itu sesuai dengan aturan pakai, dosisnya, waktu tunya. Nah, lama pengobatan yang tadi antibiotik lama pengobatannya 5 hari. Ya, minumlah separuh 5 hari. Aturan pakai ya tadi 3 kali 1 setiap 8 jam, minumlah setiap 8 jam waktu yang sama gitu. Waktu penggunaan ya waktu yang sama. Nah, gunakan juga hati-hati kita harus baca label. Label itu kalau kita beli obat bebas bebas terbatas. Itu hati-hati karena memang ada yang ada peringatan khusus. Jangan obat yang bikin ngantuk lah kita mau ngedrive ke Pontianak, ke Singkawang tapi minum obat yang labelnya bikin ngantuk. Nah itu kan bisa beresiko terhadap kondisi lainnya.
0: Jadi gak mengantuk, fokus ya.
1: Ya gak fokus, bahaya seperti itu. Dan pastinya gunakan ini jangan berbagi obat resep yang tadi kita sudah sampaikan ya Kak ya. Jangan berbagi obat resep. Kalau untuk kita ya kita, Bu ada sisa, harusnya nggak ada sisa, terutama antibiotik. Tapi kalau obat lainnya,
0: ya paracetamol.
1: Kita sesuaikan kembali dengan kondisi. Kalau memang kondisinya memerlukan, dipersilahkan. Tetapi kalau kondisinya kita masih bingung, benar nggak, perlu nggak, atau gimana, silakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Begitu. Itu baru gue Kak, masih banyak nih. Simpan. S-nya simpan. Simpan itu kita menyimpan obat sesuai petunjuk kemasan. Misalnya di tempat kalau harus kering ya kering. Gak boleh lembab ya gak boleh lembab begitu. Nah biasanya ada di obat tersebut ada petunjuk penyimpanan di under 30 atau under 25. Nah di saat under 30 ya pastinya jangan di tempat yang dekat kompor misalnya, dekat matahari yang langsung dekat jendela gitu kan. Walaupun Bu rumah kita tuh kayaknya nggak lebih dari 30, tapi kalau letakkan di dekat jendela atau yang supaya ini begitu kan. Nah itu kan pasti suhunya akan tinggi begitu ya. Nah kalau kita penyimpanan obat pasti ada ruangan yang punya termometer sehingga kita yakin nih suhunya memang masih. Nah tapi kalau di rumah sendiri kadang-kadang mungkin kita nggak punya ya termometer ruangan sehingga kita nggak tahu sih sebenarnya suhunya berapa. Tapi yang jelas memang tidak boleh simpan di tempat yang panas karena suhu rata-rata obat itu under 30 begitu. Nah itu simpan, kalau bu, dagu si bu, buangnya. Nah tadi mungkin ditanyakan buangnya kayak gimana. Buang ini pastinya yang obat yang sudah kedaluarsa ya. Nah hati-hati mungkin sobat muda kalau sering beli obat, bertimpa-timpa nyimpannya. Obat yang kemarin saya belinya sebulan lalu, lalu oh lupa saya simpan di mana, lalu saya beli lagi. Eh tapi gak berapa lama lagi saya dapat lagi barang itu. Yang mana yang terakhir saya beli ya? Misalnya saya bingung juga. Nah seperti itu. Nah hati-hati kalau kita beli udah berulang-ulang. Biasanya waktu beli itu iya kalau tidak terpotong tulisan kadaluarsanya.
0: Iya,
1: kadang-kadang kita motek kan kak. Lalu itu kadaluarsanya pada hilang nih kan. Nah jadi kita akhirnya nggak tahu nih kita beli.
0: Kapan,
1: nah hati-hati di situ. Jadi itu kadang-kadang kritikal yang sangat beresiko teman-teman tuh lupa gitu. Sehingga waktu kita buka bungkus lalu itu udah hilang tuh. Nah ini masih aman gak ya? Kalau kita masih dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun mungkin aman. Tapi kalau kita simpan rupanya tahun depan kita sakit yang sama, kita bingung nih ini masih aman gak. Nah kadaluarsanya udah gak nampak, itu sebaiknya kita buang ya. Nah gitu. Jadi jangan sayang-sayang ya teman-teman. Kalau memang udah gak yakin, buang saja. Nah kalau buangnya pun hati-hati, jangan juga sampai disalahgunakan. Disalahgunakan begini, teman-teman buang masih dengan satu label yang full, karena saya gak cocok obat ini, saya buang aja misalnya. Iya. Gitu masih full, masih utuh. Hati-hati yang seperti itu juga jangan, karena apa, takutnya ada yang bisa menyalahgunakan obat.
0: Oknum ya,
1: oknum kadang-kadang mungkin tiba-tiba nemu di mana gitu kan. Oh kayaknya belum kepake nih saya pakai, kayaknya kemarin saya pakai obat ini kok sama, cocok nih. Nah seperti itu. Nah hati-hati di situ. Jadi jangan kita buang sembarangan. Yang benar ya, kita harus rusak kemasannya. Rusak kemasannya. Kalau tablet kita hancurkan dan kita buang di tanam, biasanya begitu. Nah kalau memang bingung, bisa juga bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk menitipkan obat-obat tersebut untuk dimusnahkan gitu.
0: Okay. Ya jadi kayak gitu ya Wah, teman Pre2 ya. Dan semuanya memang sudah ada rules-nya. Jadi jangan asal minum, jangan asal buang, jangan asal beli juga. Semuanya udah ada aturannya juga teman Pre2. Yang paling penting kalau memang ada obat yang enggak tahu belinya kapan, ya udah enggak usah diminum lagi teman Pre2 ya, segera dibuang atau dimusnahkan ya. Tadi kita bilang ya, jangan sampai kamu malah mengkonsumsi itu lagi. Terlebih lagi kalau misalnya sirup. Nah biasanya kalau sirup tuh ada jangka waktunya, udah kebuka walaupun baru diminum 1-2 kali ya tetap gak bisa diminum lagi. Ya
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jangka waktunya kurang lebih seminggu ya.
1: Ya seminggu. Tapi ada beberapa juga yang memang kalau kayak sirup kering juga biasanya ada yang under seminggu. Begitu.
0: Jadi, dan penyimpanan juga sangat diperhatikan. Biasanya simpannya ada yang di kulkas lah, atau ya udahlah suhu ruang kamar aja gitu ya.
1: Ya,
0: betul. Oke, terakhir nih pesannya dong buat teman-teman Pre2 gitu kan, biar tetap tahu gitu kan, antibiotik ini bukan obat segala penyakit, dan lebih teredukasi lagi nih ya. Dan kamu bisa kasih tahu juga nih teman Pre2 ke saudara-saudara di rumah. Silakan kak.
1: Oke, nah sobat muda, ini kan sekarang kan zamannya medsos kali ya kak ya. Nah, yang pertama mungkin tips buat sobat muda terkait kesehatan. Yang pertama memang medsos ini kita memang mudah untuk mencari informasi, tetapi memang tidak semua informasi kesehatan ini bisa di medsos ya. Nah, jangan langsung percaya pada rekomendasi, harus mencari rekomendasi yang terpercaya itu untuk kesehatan kita sendiri. Itu yang pertama untuk anak muda terkait dengan obatnya. Nah, kalau untuk yang lain, untuk menggunakan obat, nah pastinya mungkin kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa tidak semua penyakit itu harus dan membutuhkan antibiotik. Nah, itu ada beberapa obat memang perlu, ada beberapa Banyaknya sih tidak ya begitu. Kalau udah kondisi-kondisi tertentu baru menggunakan antibiotik. Nah, jangan menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Itu ya sobat muda. Jangan, atau petunjuk tenaga kesehatan. Nah itu jangan. Lalu menggunakan antibiotik dengan tepat, benar, sesuai dengan indikasi, tepat minumnya, seperti itu. Nah, untuk kita dan juga untuk generasi yang mendatang. Begitu sih mungkin apa namanya? Pesan-pesan untuk kita semua.
0: Oke, itu dia ya teman Predo. Ya, mungkin kamu yang ketinggalan informasi kita di pagi hari ini, kamu bisa cek ulang melalui channel YouTube kita di RRI Predo Pontianak. Nah, kalau gitu terima kasih ya Kak Agustina ya, sudah bergabung bareng sama kita. Semoga next kesempatan teman Predo kita bahas lagi tentang obat-obatan yang memang mungkin kamu banyak yang belum tahu juga ya. Nanti kita bakalan bahas lagi ya bareng Kak Agustina. Kalau gitu terima kasih Kak Agustina. Sama-sama. Kita pamit ya teman Predo dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Welcome back 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di request time kali ini sampai di jam 3 sore nanti barengan Opal yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya. Kalau tadi pagi kamu udah ditemenin sama Erna ngobrol seputar kesehatan, itu keren banget sih menurut aku ya. Interaktif, narasumber-narasumber yang tadi memberikan edukasi-edukasi sedikit tentang kesehatan, dan itu wajib kamu tonton ulang sih. Kalau mau lebih tepatnya di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Dan sekarang kita masuk ke request time lagu-lagu Indonesia dari jam 10 sampai di jam 11 siang nanti. Langsung aja kirimkan penyanyi favorit dan juga judul lagu yang pengen kamu puterin di siang hari ini nih. Cara gabungnya tuh gampang banget, buat yang belum tahu langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada beberapa yang udah gabung request barengan kita di siang hari ini. Ada Firly Veronica. Halo kakak, saya Firly. Mau izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong katanya. Terima kasih, salamnya buat kakak penyiar. Semangat terus siarannya. Siap, terima kasih ya Selin udah... Selin, Firly yang udah gabung barengan kita di siang hari ini. Lanjut ada dari nomor belakang 1789, Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga ya. Aku mau request lagu dari JKT48 dengan judul Fortune Cookie. Siap, udah kita siapin di playlist. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, dan pastikan lagu favorit kamu masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu di jam 2 sampai di jam 3 sore. Inilah dia beberapa lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam

pertama yang lewat di ruang dengar kamu di request sama lagu-lagu Indonesia nih. Nah, aku pengen beralih ke Instagram, ada Jesselyn Siahaan. Selamat pagi Nopal, selamat pagi juga. Senang bisa menyapa kembali setelah hibernasi setahun katanya. Request lagu Indonesia dari GAC, judulnya Baru. Untuk mancanegaranya nanti Big Bang dari Still Life. Terima kasih katanya. Siap, nanti kita masukkan yang mancanegara ya. Kalau untuk Indonesia udah kita masukkan, ada GAC Gamaliel Audrey Cantika dengan judul Baru. Kita beralih lagi ke WhatsApp. Ada siapa nih? Ada Bang Rudi Tanjung Saleh. Assalamualaikum, selamat pagi katanya. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam Bang Rudi Tanjung Saleh. Request Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Terima kasih katanya. Siap Bang Rudi, terima kasih udah request Para Penunggang Badai juga ternyata nih Bang Rudi nih ya. Oke, udah ada Bara Suara, terus ada GAC, ada Sore, ada The Jeblok featuring sama Lelona yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Masih ada waktu buat yang pengen request lagu-lagu Indonesia di siang hari ini barengan Opal sampai di jam 11 siang nanti.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Jika kamu benar-benar mengenal aku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
3: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
3: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
3: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa cepat dan banyak aku berkeringat.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu seberapa banyak aku sudah menghabiskan. Jika kamu benar-benar mengenalku.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia

Seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Selamat siang teman Pro 2, ada Atta Halilintar featuring Aurel dengan judul Hari Bahagia nih. Nah, ngomongin hari bahagia, Indonesia udah mau 81 tahun, kita mau jadi generasi yang cuman komentar atau ikut berubah nih. Barengan Opal sampai jam 3 sore nanti yang masih bakal menin ruang dengar kamu.

Timeline juga udah mulai ramai dengan konten-konten 17-an. Tapi pertanyaannya, setiap tahun kita selalu semangat ngerayain kemerdekaan. Nah, tahun ini kita juga udah siap belum untuk nyambut bulan kemerdekaan, yaitu bulan perubahan katanya ya. Karena merdeka itu bukan cuman soal upacara atau lomba makan kerupuk, tapi juga soal bagaimana kita bisa bikin Indonesia makin nyaman buat ditinggalin.

Kalau ngomongin Indonesia, kita sering bangga pastinya dengan prestasi-prestasinya tentang mungkin anak-anak muda yang punya karya-karya keren gitu. Bangga sama alamnya, bangga sama makanannya, bangga sama budayanya. Tapi rasa bangga itu bakal lebih keren kalau dibarengin sama rasa peduli. Karena negara ini bukan cuma milik pemerintah, tapi milik kita juga pastinya. Nah, kadang ada beberapa hal lucu yang menurut aku, wah kayaknya ini bisa jadi jokes Gen Z banget nih ya. Netizen Indonesia tuh paling cepat kalau urusan komentar. Ada jalan yang berlubang, komentar. Ada sampah, komentar. Ada pelayanan buruk, itu langsung komentar. Padahal kalau bungkus makanan sendiri aja masih dibuang sembarangan, ya harusnya kamu juga harus ikut berkomentar dong dengan perilaku kamu seperti itu. Kritik itu memang penting. Justru negara yang sehat itu adalah negara yang masyarakatnya berani menyampaikan pendapat. Tapi kritik yang paling keren adalah kritik yang juga dibarengin sama aksi. Sekecil apapun aksi kita, kalau tujuannya untuk membenahi negara kita yang udah agak sedikit kacau ini, itu tuh menurut aku penting banget sih. Enggak harus yang selalu tentang demo-demo yang rusuh, tapi kritik-kritik tipis nyampai itu ke beberapa-beberapa teman-teman kita, beberapa masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Masih banyak PR Indonesia, korupsi masih jadi berita, kemacetan masih ada, pendidikan belum merata, lapangan kerja juga masih jadi tantangan yang paling besar. Tapi jangan sampai kita jadi generasi yang cuman hafal masalah tanpa mau jadi bagian dari solusinya. Nah, peran media sosial. Media sosial bikin kita gampang melihat kekurangan Indonesia. Tapi kadang lupa melihat orang-orang yang setiap hari bekerja keras tanpa mempermasalahkan itu dan harus tetap memperbaikinya. Kayak guru, tenaga kesehatan, relawan, petugas kebersihan, UMKM, wartawan, reporter. Mereka tuh juga termasuk pahlawan loh zaman sekarang. Kayak lagu yang satu ini nih, yang baru rilis di beberapa minggu yang lalu. Soundtracknya Spider-Man. Foripeng teman Pro 2, itu keren banget. Jadi buat kamu yang mungkin udah nonton filmnya, tolong jangan di spoiler ke teman-teman yang belum nonton nih.

0: Mau nanya nih pastikan.
1: Ah, tahu-tahu jangan.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetel uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Laut Bercerita bukan sekedar novel, melainkan monumen pengingat bagi mereka yang dihilangkan secara paksa karena berani bersuara menjelang reformasi tahun 1998. Melalui kisah biru laut Leila S. Hudori merajut luka dua sisi. Siksaan fisik yang dihadapi para aktivis dan juga siksaan batin, keluarga yang terjebak dalam penantian tanpa akhir. Novel ini adalah ide tentang cinta, kesetiaan, dan juga pengorbanan yang mengingatkan kita bahwa bungkam adalah pengkhianatan terhadap keadilan. Dan merawat ingatan adalah cara terbaik melawan lupa. Hal paling memikat dari buku ini adalah keberhasilan dari Leila Hudori dalam memberikan suara kepada mereka yang tak pernah kembali. Sekaligus memotret ruang keluarga yang ditinggalkan dengan begitu intim dan menyayat hati. Lewat bahasanya yang puitis namun magis, kamu tidak hanya akan membaca sejarah, tetapi ikut merasakan detak jantung perlawanan dan dinginnya lantai ruangan penyiksaan. Jangan biarkan sejarah ini terkubur. Buka lembar pertamanya, selami kisahnya, dan jadilah saksi atas kebenaran yang menolak mati.
1: Temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui. Ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Masih di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 13 lewat 33 menit. Masih ngobrolin seputar kemerdekaan yang sebentar lagi bakal kita rayakan gitu ya di 17 Agustus nanti. Kalau boleh jujur, kadang kita lebih hafal drama artis dibanding isi Pancasila. Lebih hafal diskon tanggal kembar dibanding sejarah perjuangan bangsa. Ya gak salah kok sebenarnya, hiburan gitu kan. Tapi sesekali kita isi kepala kita dengan hal-hal yang bisa bikin kita makin paham dengan Indonesia. Negara itu juga soal bebas berpendapat nih. Tapi bebas berpendapat bukan bebas menghina tapi ya. Beda pilihan boleh, beda pendapat juga boleh. Yang gak boleh beda sedikit langsung putus silaturahmi nih. Gitu tuh teman Pro 2. Indonesia tuh besar karena keberagamannya. Beda bahasa, beda suku, beda agama. Kalau semuanya sama, hidup malah kayak playlist yang isinya cuman isi lagu itu-itu aja kayaknya ya. Nah buat anak muda, jangan nunggu tua buat berkontribusi. Bikin karya, bangun usaha, jadi relawan, atau cukup jadi warga yang tertib. Nah, kamu percaya deh, perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil nih. Aku ada dapat telepon dari Pak On nih. Halo Pak On, selamat siang, lagi siaran nih Pak On. Lagi siaran nih, ini lagi siaran on air nih Pak On. Gimana kabarnya Pak On?
1: Enggak sehat nih.
0: Agi enggak sehat ya. Oke, nanti kita telepon balik ya Pak On ya. Oke. Oke, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong, kamu udah makan siang apa belum sih? Diajak ngobrolin seputar kemerdekaan, kayaknya pusing ya kalau belum isi perut. Nah, ada beberapa rekomendasi yang wajib kamu cobain yang ada di Kota Pontianak. Siapa tahu ada yang teman-teman dari luar, entah dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung. Banyak pokoknya makanan-makanan Pontianak yang wajib kamu cobain. Yang pertama ada Pondok Kakap buat yang pengen seafood-seafood segar. Kwetiau Apollo kalau lagi ngidam mie khas Pontianak. Terus kemudian ada bakmi kepiting buat para pecinta bakmi. Nasi akuang buat yang pengen cita rasa khas Pontianak. Atau kalau mau yang lebih simpel, cari aja tuh warung nasi padang favorit langganan kantor-kantor nih. Nanti kita bakal balik lagi untuk teman-teman dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan ja.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab kita.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: guys.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh, eh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya, sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih, Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Nila.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Kamu bakalan ditemenin sama Dipa, dan nanti di jam 4 kita bakalan ada ngopi alias ngobrolin prestasi dan juga informasi teman Prodo. Sudah ada yang bergabung di sore hari ini. Ada Bang Teni di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Teni. Sore ceria mode on. Yoi, Bang Teni lagi di mana nih, Bang Teni? Apakah masih di perjalanan kah? Oh, wajar aja cuaca panas katanya. Ember, panas nih memang teman Pro 2 siang hari ini ya. Mudah-mudahan buat kamu yang masih di perjalanan, harap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan nih ya teman Pro 2. Ini di belakang saya ada Nopal Nopil nih teman Pro 2. Nopal baru siap-siap mau pulang nih. Tapi enggak tahu Nopal pulang apa kemana, Pal?
1: Aku mau ke suatu tempat yang santai.
0: Oh, mau ke suatu tempat yang santai kata Nopal. Boleh, boleh, boleh, boleh. Sore-sore tuh emang enaknya nyantai sih. Siapa teriak tuh kata Bang Teni? Ya, ada Nopal, Bang. Baru mau balik dia. Dan buat teman-teman Pro 2, Bang Nopal. Iya, betul. Siapa lagi lah kalau bukan Nopal apa? Oh yes ya. Orang lagi siaran diajak ngomong. Parah memang Nopal nih, kacau. Ya udahlah kalau kayak gitu teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, Dipa pilihin lagu-lagu yang bikin semangat dulu kayaknya ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung kasih info, silakan langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Habis ini ada satu lagu dari Piwi Gaskins dengan Dari Mata Sang Garuda. Check this out.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
1: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
0: Hmm. Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Tulus dengan Teh Hijau Baru Jam kita puterin di ruang dengar kamu sore hari ini teman Prodo ya. Ini requestan dari Bang David yang sudah bergabung di WhatsAppnya Prodo Pontianak nih. Hehe. Nah, ngomongin soal excited teman Prodo. Memang ya kalau dalam apa ya era sekarang gitu kan ada hal-hal yang menyenangkan, ada project baru, ada tawaran-tawaran yang bikin kita gitu kan. Memang rasanya tuh kayak excited dan pengen banget ngebagi in hal tersebut ke orang-orang terdekat kita gitu. Tapi jangan sampai jadi desainer yang satu ini teman Pro 2. Jadi ada desainer namanya Alan Peters. Jadi dia itu awalnya dapat pesan dari sang rapper dari mana dia nih ya? Ya pokok dari barat sana deh teman Pro 2 ya, ada A$AP Rocky ya kan. Tapi ternyata teman Pro 2 si Alan Peters ini ngebagiin chat atau direct message-nya A$AP Rocky ke akun Instagram dia. Nah ternyata hal itu kurang berkenan nih bagi si A$AP Rocky dan ujung-ujungnya dia ngebatalin project tersebut. Ya gimana ya teman Pro 2 ya? Mungkin dari si desainer ngerasa kayak wah aku akan dapat project bersama salah satu orang gede nih ya kan, terus jadi pengen okay, aku akan memberitahu teman-temanku, teman-teman di media sosialku, tapi ternyata hal tersebut kurang bikin si A$AP Rocky ini seneng gitu rasanya. Biarpun dia cuman excited tapi ya nggak semua orang nyaman kan kalau chat pribadi itu di screenshot terus di share ke publik teman Pro 2. Dan alasannya ya karena itu kan kepercayaan yang baru aja dibangun dan memang direct message itu sifatnya privacy teman Pro 2, itu adalah ruang aman buat semua orang gitu. Jadi dari chat yang di share tuh bisa jadi tontonan banyak orang dan mungkin hal tersebut melanggar kenyamanan dari si pemberi project ataupun yang memberi apa mengirimkan pesan gitu teman Pro 2. Jadi ya kalau misalnya kamu dapat tawaran sesuatu yang mungkin awalnya bersifat kayak privacy ataupun rahasia, jangan buru-buru di share dulu teman Pro 2, kecuali memang udah sering kerja sama ataupun udah ada persetujuan dari yang bersangkutan gitu teman Pro 2. Ya yeah, it's a manners lah ya di dunia profesional teman Pro 2. Alright, buat kamu yang mungkin punya informasi menarik ataupun yang pengen request lagu, masih kita tunggu nih ya sampai jam 8 malam, waktunya masih panjang banget di sore ceria teman Pro 2. Kalau kayak gitu, kita puterin dulu lah beberapa lagu yang bikin semangat di sore hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Anytime, anywhere. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, buat teman Pro 2 yang ngerasa dulu waktu masih SD gitu ya, sering kayak tidur di sekolah ataupun tidur di kelas teman Pro 2. Nah, ini sebenarnya mungkin kamu enggak sepenuhnya salah ya. Mungkin kamu lahirnya kecepatan aja, karena ini ada salah satu sekolah dasar di Bandar Lampung yang ngasih siswa-siswanya itu waktu istirahat di tengah kegiatan belajar. Tapi bukan istirahat biasa, melainkan benar-benar tidur siang. Literally tidur siang teman Pro 2. Jadi ini salah satu cara dari sekolah dasar tersebut ya, untuk menyisipkan waktu istirahat di tengah kegiatan para siswanya. Dan SD ini ngejalanin program bernama tidur siang yang tersedia untuk siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan memang ada disediain kasur dan segala macam sih teman Pro 2. Dan dari beberapa hal yang aku lihat di sini adalah banyak dari teman-teman kita yang udah menjalani kehidupan bekerja gitu kan, ngerasa kayak ya sepertinya saya lahirnya kecepatan teman Pro 2. Ya udah sih ya teman Pro 2, mungkin ini salah satu inovasi gitu kan, biar siswa-siswanya tuh lebih fresh belajar gitu kan, karena lumayan juga sih teman Pro 2 di tengah kesibukan dan juga kepadatan proses belajar mengajar ya pasti ada capeknya gitu kan. Jadi ini salah satu apa ya, hal buat nge-refresh otak lah gitu kan, kayak power nap gitu gak sih teman Pro 2. Ya mungkin kalau power nap kan sekitaran 5, 10, 15 menit gitu kan. Kalau ini ya literally yang benar-benar tidur siang teman Pro 2. Oke lah kalau kayak gitu teman Pro 2, aku sekali mau ngasih info ya, nanti di jam 4 sore bakalan ada ngopi atau ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita bakalan ngobrol bersama Duta Bahasa. Nah, buat kamu yang penasaran, kamu bisa tonton live YouTube-nya di Pro 2 Pontianak dari jam 4 sampai jam 5 sore. Oke, sembari nunggu jam 4, kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Sore Ceria nih teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah berada di ngopi alias ngobrolin prestasi dan juga informasi. Tentunya di sore hari ini Dipa tidak sendiri teman Pro 2. Buat kamu yang udah follow media sosialnya Pro 2 Pontianak pastinya tahu nih, hari ini Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Dan kita juga sudah kedatangan teman-teman di studio kita sore hari ini. Langsung aja kita sambut, ini dia ada teman-teman dari Duta Bahasa. Halo.
2: Halo. Hai semuanya.
1: Boleh kenalan dulu kali. Kakak siapa namanya, Kak? Abang siapa namanya? Oke, Kakak dulu deh. Nah, ladies first ya.
2: Oke.
1: Okay. silakan.
2: Oke, aku Sabrina, biasanya dipanggil Shebi.
1: Shebi. Yeah. Terus ada?
3: Aku Zulfian Ali, biasa dipanggil Zulfi.
1: Zulfi dan juga ada Shebi di sini, yeah, ya kan. Oke, okay, buat teman-teman yang penasaran seperti apa Zulfi dan juga Shebi, kamu bisa tonton siaran langsungnya di YouTube channel Pro 2 Pontianak sampai jam 5 sore nanti. Anyway, aku penasaran sama Zulfi dan juga Shebi nih kan. Kalian kan selaku duta bahasa ya kan?
3: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau boleh tahu, kesibukan kalian sekarang apa aja sih selain dari Duta Bahasa? Dari Kak Shebi dulu boleh, silakan.
2: Oke, kalau aku sendiri selain dari Duta Bahasa, kesibukan sehari-harinya kuliah, sampai kuliah dan kerja juga nih.
1: Oh, kuliah dan kerja.
2: Iya.
1: Oke, nanti kita tanya ya kuliah di mana dan kerjanya apa nih Kak Shebi. Kalau Bang Zulfi apa nih kesibukan sekarang?
3: Kalau aku juga kuliah, kuliah di Yuntan, terus aku juga nulis.
1: Nulis?
3: Buku.
1: Wih, ya. Keren. Buku apa tuh kalau boleh tahu? Novel? Ya,
3: buku-buku cerita anak gitu.
1: Buku-buku cerita anak, respect. Udah berapa lama nih nulis buku cerita anak?
3: Baru mulai sih, awal kuliah nih baru mulai gitu.
1: Oh gitu. Ya,
3: tidak kata terlambat kan mulai.
1: Betul, gitu. Ya selagi ada momentumnya, ada keinginan, ada niat, ada kesempatan, ambil aja. Apa nih yang bikin Bang Zulfi jadi pengen nulis cerita anak? Apa momen yang nge-trigger kamu?
3: Momen yang nge-trigger kayak ada satu saat gitu kayak mikir kan. Awalnya itu saya tuh kayak biasa-biasa aja lah gitu, kayak masuk biasa pada umumnya lah gitu kan. Terus ini kalau kayak gini terus nih, wah enggak gerak nih aku nih kan.
1: Oh,
3: kayak enggak okay. Gini-gini aja gitu kan, kalau enggak setidaknya mengubah satu hal gitu dalam hidup. Kayaknya harus ada pergerakan itu dari kita sendiri gitu. Apa ya? Terus nanya kakak deh.
1: Nah, nanya kakak siapa? Kakak Zulfi apa kakak siapa?
3: Zulfi.
1: Oh kakak, oke. Okay. Kirain Kak Shebi ditanya ya. Enggak. Oke.
3: Kakak Zulfi, terus dia bilang mending kamu nulis aja katanya. Nulis tuh bisa juga buat mengekspresikan diri kamu katanya.
1: Okay.
3: Buat apa ya, meluapkan emosi yang ada dalam diri kamu katanya. Jadi kamu tuh biar bisa lebih ekspresif, biar bisa lebih interaktif sama orang. Awalnya tuh menulis aja dulu katanya.
1: Okay.
3: Ya, jadi kayak dari itulah mulai menulis gitu, dan dibimbing juga sama beliau.
1: Okay, berarti dari kakaknya Bang Zulfi.
3: Dari kakak.
1: Okay. Nah, kalau Bang Zulfi sekarang kesibukannya kuliah di Untan. Jurusan?
3: Teknik Industri.
1: Teknik Industri. Lin. Ini kami berdua sama-sama teknik dulu.
3: Oh.
1: Sama teknik Untan
3: Cutting
1: juga.
3: Ya.
1: Beliau. Oke, nanti kita sambung masalah teknik-teknikannya nih ya, teman Pro 2. Kita ke Kak Shebi dulu. Kak Shebi kuliah di mana dan kerja apa sekarang? Kuliah dulu.
2: Kalau aku kuliahnya di Universitas Terbuka
1: UT.
2: Iya.
1: Oke, okay. Jurusan?
2: Jurusannya manajemen.
1: Manajemen. Oke. <Okay. laughs> kampus saya juga kayaknya tuh. Oke, okay. Kerjanya apa sekarang?
2: Kalau kerjanya aku kerjanya di bidang kecantikan gitu. Jadi ada ngurus usaha kecantikan.
1: Oh, gitu. toko kecantikan.
2: Toko kecantikan.
1: Wih, Gen Z banget ya emang usahanya ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk usaha kecantikan indis ekonomi,
2: indis
1: ekonomi ya, itu benar-benar kayaknya banyak banget peminatnya nggak sih?
2: Banget. Apalagi mungkin kalau Gen Z sekarang kan kecantikan tuh udah jadi apa ya? Pokok utama gitu ya. Kayaknya kalau enggak kalau udah apa enggak makeup, enggak pakai aksesoris, fashion itu kayaknya enggak sah gitu dalam kehidupan sehari-hari pastinya.
1: Benar.
2: Gitu. Apalagi ciwi-ciwi.
1: Ya, itu penunjang juga kan. Maksudnya kita untuk keseharian deh gitu, ketemu sama orang kah atau apa, menjaga penampilan itu kan suatu keharusan ya sekarang.
2: Benar banget.
1: Tapi setuju enggak Kak Shebi kalau di zaman sekarang, mungkin kalau di istilah zaman dulu jangan menilai orang dari penampilannya. Tapi kalau sekarang tuh penampilan tuh sangat-sangat mendukung ya kan untuk kita ketemu sama orang.
2: Setuju banget.
1: Oke.
2: Okay. Setuju banget.
1: Makanya itu yang ngebikin Kak Shebi jadi okay, kayaknya ini menjadi sebuah peluang untuk buka usaha dan bukalah usaha toko kecantikan. Oke. Okay. Kalau boleh tahu tokonya di mana?
2: Tokonya ada di Sepakat 2, Now Store, Bayi Rahasia Cantik dan Rahasia Cantik Serdam.
1: Wis, keren. Oke, okay, berarti dua-duanya sama-sama punya kesibukan selain duta bahasa.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Kak Shebi sama Bang Julfi ini kan membagi waktu antara kuliah, kerja dan juga menjalankan ini ya, duta bahasa. Itu merasa ada kesulitan gak sih? Atau ada tips tersendiri biar kalian bisa ngebagi waktunya deh gitu. Dari Bang Zulfi boleh silakan.
3: Mungkin dari kesulitan ya. Kesulitannya tuh ya paling kan mungkin karena Zulfi ini baru pertama kali nyoba aktif gitu kan. Soalnya dari SMK dulu sama sekali gak pernah ikut organisasi gitu. Nah, jadi memang first step lah gitu buat buat aktif gitu kan. Jadi kayak mungkin dari waktu terus kayak bingung kan mau yang mana dulu nih gitu kan. Tapi kayak dari kakak tuh memang
1: masih support
3: banget
1: ya?
3: Gitu nge-backup banget gitu. Jadi kamu tuh harus gini, harusnya kamu tuh gini gitu. Jadi kayak kita prioritasin dulu nih mana yang
1: paling waktu paling dekat, urgent ya?
3: Paling urgent gitu dalam waktu dekat nih paling dibutuhin gitu.
1: Okay.
3: Ya, kalau bisa dikesampingin sampingkan dulu gitu. Kayak mau nulis kan kita bisa sambil renggang.
1: Fleksibel ya waktunya ya.
3: Kalau kayak kegiatan duta bahasa gitu kan ya mereka juga enggak ngewajibin kita ikut setiap ada
1: kegiatan
3: gitu enggak diwajibkan, tapi kalau bisa ikut.
1: Kalau bisa hadir. Oke. Okay. Berarti sekarang yang paling jadi prioritas utama kuliah.
3: Kuliah pasti kuliah.
1: Oke. Okay. Ya memang pendidikan nomor satu sih Bang Zulfi ya. Nah, kalau Kak Shebi, gimana nih cara kamu buat ngebagi waktu di antara semua kesibukan dan aktivitas kamu?
2: Mungkin kalau pada awalnya mungkin sedikit kesulitan ya, apalagi kan kerjanya yang 8 jam juga terus. Tapi untungnya kuliah aku tuh full online, jadi tidak terlalu mengganggu kalau untuk kuliahnya. Nah, untuk kalau gimana cara bagi waktunya dengan duta bahasa, nah kebetulan tadi benar kata Bang Zulfi bilang ya, karena memang ada beberapa kegiatan yang mungkin memang bisa untuk digantikan dengan teman-teman duta bahasa yang lain gitu. Oh. Tapi di saat ada waktu-waktu yang bisa diisi, aku pasti isi gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi, sih cara bagi waktunya.
1: Kalau sekarang berarti skala prioritasnya Kak Shebi bekerja tetap.
2: Iya,
1: bekerja dan kuliah ya kan.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita di sore hari ini, aku pengen tanya nih, kalian berdua ikut duta bahasa itu apakah ini pertama kali ikut ajang kayak duta-duta gitu atau sebelumnya udah pernah?
2: Kalau aku pertama kali.
1: Oh, first
2: pertama
1: time.
2: Kali ya, first time ikut dunia pageant gini.
1: Oke, Kalau Bang Zulfi gimana?
3: Aku juga
1: pertama kali.
3: Sama-sama pertama kali.
1: Ya,
3: pas awal-awal tuh kayak waduh. Ini orang gacor-gacor semua nih. Gitu, kan. Kaget lah gitu.
1: Oke,
3: Terus tapi kayak harusnya nggak terlalu terbebani dari itu sih, cuma memang agak shock gitu ya.
1: Oke, agak kaget ya.
3: Kaget gitu.
1: Oke, apa nih yang bikin kalian berdua jadi kayak aku pengen ikut duta bahasa deh gitu? Apa nih momen yang bikin kalian ngerasa okay, aku memantapkan diri mau ikut gitu. Bang Zulfi dulu, Bang Zulfi.
3: Iya, yang seperti tadi saya sebutkan bahwa mau merubah diri lah.
1: Oh iya.
3: Lebih baik dari sebelumnya.
1: Gitu. Jadi pas kebetulan ada buka.
3: Ada buka. Nah, ini kayaknya kesempatan bagus nih gitu kan. Terus kayak lihat juara satunya kan dibawa ke nasional. Nah itu wah ini kesempatan bagus nih. Tapi walaupun gak menang setidaknya udah nyoba gitu kan. Okay. Kalau kita takut duluan kan kita udah kalah dulu sebelum nyoba gitu kan.
1: Iya benar. Nah,
3: jadi setidaknya udah nyoba dulu, kalah menang urusan
1: belakangan. Jadi begitu ngelihat ada momen ini, iya. Setidaknya kalaupun nggak menang dapat relasi, iya. Dapat pengalaman. Oke. Okay. Kalau Kak Shebi?
2: Kalau aku karena alasan paling utama sih karena mau keluar dari zona nyaman.
1: Oh,
2: kebetulan okay. Aku kerjanya kan udah lama, udah 4 tahunan kerja di itu-itu aja. Okay. Dan aku suka komunikasi juga, sering komunikasi sama konsumen. Dan di titiknya itu titik dimana pas konsumen sebenarnya ngajak aku ngomong pakai bahasa Melayu. Nah, terus aku agak kesulitan menjawab balik dengan bahasa Melayu. Nah, tapi di posisi itu aku ngerasa kayak, oh Melayu tuh kok aku gak bisa ya, padahal kan aku orang Melayu gitu.
1: Oke.
2: Nah tapi akhirnya aku cari-cari-cari. Aku juga karena kebetulan aku juga sering di media sosial tuh aku sering collab-collab juga. Nah sampai aku juga collab aku collab menelusuri kota-kota Pontianak, kayak event-event apa aja. Dan dari situ aku kayak lebih rasa pengetahuan aku tentang bahasa okay. Melayu terutama tuh lebih apa ya, lebih oh aku pengen nih gitu, lebih aku tahu sama bahasa aku sendiri.
1: Okay.
2: Akhirnya cari-cari-cari, kebetulan ketemunya pertama kali itu duta bahasa.
1: Oh gitu. Berarti kalau Kak Shebi nyari berarti ya?
2: Aku nyari.
1: Oh, okay.
2: Sebenarnya aku nyari dan juga kebetulan di tahun sebelumnya itu ada teman aku yang ikut. Nah jadinya oh akhirnya aku cobain di tahun 2026 ini.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi unik ya ternyata ya kalau Bang Zulfi, aku butuh sesuatu yang baru nih. Nah, kalau Kak Shebi karena kok aku nggak bisa bahasa Melayu ya. Tapi kalian berdua emang asli orang Pontianak?
2: Berarti? Aku asli orang Pontianak.
3: Kalau orang Sambas.
1: Oh, biak Sambas. Yo.
3: USA, orang Sambas asli.
1: USA. Orang Sambas asli. Boleh. Sambas di mana?
3: Sambas di Jawa.
1: Oh, ya, Jawa juga itu nyati. Oke lah teman Prodo, nanti kita bakalan lanjut lagi di segmen berikutnya. Buat kamu yang punya pertanyaan atau pengen gabung barengan kita di sore hari ini, bisa banget kamu tinggal kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @prodo_pnk. Dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Prodo Pontianak sampai jam 5 sore nanti. Kita break dulu sejenak teman Prodo, nanti abis ini akan kembali lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca

0: Shebi dan Zulfi nih teman berdua. Dan kita tadi di segmen pertama udah ngobrol-ngobrol santai lah ya tentang kesibukan dari teman-teman kita di Duta Bahasa nih. Nah, kita masuk ke pembahasan kita sore hari ini, yaitu Duta Bahasa dan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, tipe pengabdian kepada masyarakat seperti apa sih yang ada di Duta Bahasa nih, dari Bang Zulfi atau Kak Shebi? Boleh, silakan.
1: Mungkin dari aku dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ini kami kan dari Duta Bahasa nih ada kayak sebuah program gitu di tiap hari Minggu, Pojok Baca namanya.
0: Pojok?
1: Di, Pojok Baca.
0: Pojok Baca. Iya, okay.
1: Pojok Baca itu di Taman Catur.
0: Samping Polnep.
1: Samping Polnep.
0: Oh, nah, oke.
1: Okay. Itu di situ kayak disediain buku-buku anak untuk

0: ya anak-anak di sekitar taman apa taman catur. Itu mm-hmm. buat baca gratis secara gratis kalau ada yang belum tahu baca kita kasih dongengnya gitu,
1: ajarin baca, baca
2: iya. Menggambar juga
1: ya. Oh, menggambar juga,
2: menggambar, bermain.
1: Oh, bermain, tapi berarti fokusnya ke anak-anak semua berarti?
0: Iya, ke anak-anak karena kan kayak apa ya, menumbuhkan rasa penasaran anak-anak kepada kebahasaan gitu loh, kepada kebahasaan, kepada permainan tradisional, karena kami angkat permainan tradisional juga di situ.
1: Wih, keren. Permainan tradisional seperti apa nih yang sering banget dimainkan?
0: Ini tabak
1: sama tabak
0: sama ini lompat tali.
1: Lompat tali yang
0: pakai karet tuh disambung-sambung.
1: Oke.
2: Okay. Sama ini juga memang kalau kita itu melalui program kerja juga. Nah, salah satunya yang sekarang lagi dijalanin itu program kerja di sekarang di Kampung Rumah Caping itu kita lagi ada program kerja, kebetulan di tanggal 7 sampai 9 nanti mulai kita ada festival Ria Bertutur.
1: Ria Bertutur.
2: Iya, Ria Bertutur. Uh-huh. Nah, jadi di sebenarnya di ini acara puncaknya.
1: Oh gitu.
2: Iya, ini acara puncaknya dan udah kita jalanin selama 10 minggu belakangan ini.
1: 10 minggu berarti kurang lebih 3 bulanan.
2: Iya, benar. Okay. Jadi setiap minggunya itu kita sasaran utamanya memang anak-anak juga, kebetulan anak-anak di pesisir Sungai Kapuas. Jadi di situ kita banyak bercerita, terus mereka juga
0: bikin cerita.
2: Oh, bikin cerita. Dan ini akan ditampilkan di acara puncak.
1: Oh gitu.
2: Tanggal 7 sampai 9 ini.
1: Nah, kalau bercerita itu tadi cerita seperti apa sih yang ditekankan atau mungkin dijadikan unggulannya ya, program unggulan tuh cerita seperti apa? Cerita dongeng keseharian kah atau dongeng bebas atau gimana?
2: Ceritanya dari anak-anaknya sendiri sih sebenarnya.
1: Oh, bebas berarti?
2: Iya, bebas.
0: Tapi kayak dongeng dwi bahasa gitu.
2: Iya.
1: Dwi bahasa.
0: Jadi bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa daerahnya terus dikasih arti gitu.
2: Bahasa Indonesianya.
0: Di bahasa.
1: Oh, ya. Menyesuaikan daerah asalnya.
0: Iya, menyesuaikan. Tapi memang difokuskan untuk Pontianak.
1: Berarti Melayu.
0: Iya, soalnya Melayu. Ini kan program asalnya nih Kapuas.
1: Kapuas.
0: Okay. Jadi emang dikhususkan untuk anak-anak di sekitar Kapuas, Sungai Kapuas.
1: Oke.
0: Kampung Caping ini kan di tepian Sungai Kapuas.
1: Benar,
0: isi-isi dari cerita mereka juga masih masuk ke dalam Kapuas gitu loh, masih
1: seputaran
0: Kapuas.
2: Kehidupan kehidupan di pesisir.
1: Seperti apa kesehariannya, mungkin ya seperti itu ya. Tapi menarik juga nih, dan kenapa memilih pesisir sungai? Apakah karena kota Pontianak ini identik dengan Sungai Kapuas, atau mungkin memang kayaknya di pesisir sungai lebih lebih ada nilai plusnya, atau kayak gimana nih?
2: Oke, kenapa di pesisir Kapuas? Karena memang pertama tadi yang Kak Diva bilang ya, karena Pontianak memang identiknya kan dengan Sungai Kapuas. Selain itu memang kalau di pesisir Sungai Kapuas itu memang budaya Melayunya itu masih sangat-sangat
1: kental.
2: Kuat dan kental. Iya, sehingga kita memilihnya itu di Sungai Kapuas.
1: Gitu. Oke. Dan apa ya, memang kayak lebih aktif anak-anak di pesisir Sungai Kapuas nggak sih?
2: Iya, sangat-sangat aktif.
1: Iya kan?
2: Sangat-sangat aktif.
1: Soalnya kalau dari yang kita lihat ya, mungkin kalau yang benar-benar di tengah kota gitu lebih hektik gitu kan. Yeah. Mereka udah mungkin pulang sekolah udah bimbel atau ada gitu kegiatan apa segala macam. Kalau di pesisir sungai itu masih main ya kan,
2: mungkin kalau misalnya
1: mandi sungai benar.
2: Kalau di perkotaan ya, yang lebih perkotaan itu mungkin budaya Melayunya itu udah sedikit kehilangan identitas. Sedangkan saat kita melihat di pesisir Sungai Kapuas, mereka tuh sangat-sangat masih kental. Dan nah, ini kan suatu kesempatan besar yang bisa kita ambil. Dan juga pun ini akan kita bawa ke nasional sebenarnya nanti.
1: Oh gitu, ya. Dibawa ke nasional.
2: Iya, sama duta terbaik 1 dan 2. Satu putra-putri.
1: Oke, akan dibawa ke nasional.
2: Nasional, iya.
1: Dari program pojok baca dan apa tadi yang
2: kalau yang akan kita bawa itu nanti yang pesisir Sungai Kapuas ini.
1: Apa sih namanya, nama programnya yang di pesisir Sungai Kapuas?
2: Kapuas Disara.
1: Kapuas
2: Disara.
1: Kapuas Disara. Iya. Oke, ini menarik nih ya. Dan kalau itu kan dari sisi pesisir Sungai Kapuas, masyarakat yang ada di sana. Kalau masyarakat yang di tengah kota, berarti cuma fokus di pojok baca aja.
0: Iya, sementara ini kayaknya di fokusnya di pojok baca.
1: Oke.
0: Iya, soalnya kan anak-anak di pusat kota kan pasti ngumpulnya di hari Minggu dan di CFD itu.
1: Ya.
0: Nah, jadi pas kami jalankan memang anak-anak tuh antusias gitu. Berdatangan gitu kan. Bahwa kami belum kami gelar tikar tuh, mereka udah ngumpul.
1: Udah ngumpul dulu.
2: Udah ngumpul dulu.
1: Oke. Okay.
0: Belum nyusun buku tuh. Nah, dia udah milih buku gitu. Jadi okay. Kayak memang harusnya jadi apa ya, perhatian khusus lah gitu. Soalnya memang antusias dari anak-anak kota nih. Tapi di hari Minggu doang sih kayaknya. Soalnya hari-hari lain
1: karena hari libur di, juga kan, iya, weekend ya. Tapi kalau untuk buku-buku yang disediakan di sana tuh apakah semua jenis buku ada atau kayak buku novel doang atau cara membaca atau kayak gimana?
2: Kalau buku-bukunya itu kebanyakan buku yang memang ditulis dari bahasa-bahasa Melayu, Sambas gitu.
1: Wih, dapat dong bukunya.
2: Dan itu itu dongeng semua.
1: Apa?
2: Itu dongeng semua.
1: Oh, dongeng semua. Oke.
0: Itu dari semua daerah di Kalimantan Barat.
2: Barat. Iya.
0: Tiap tahun bakal ada apa ya, lomba, bukan lomba sih, kayak sayembara gitu, menulis cerita anak. Nah, itu saya juga ikut kemarin.
1: Ikutan juga. Oke,
0: Bawa bahasa Sambas gitu kan. Nah, iya, jadi ke tahun kemarin tuh bahasa Sambas. Jadi ada dipilih 40 orang gitu buat di dibukukan lah ceritanya gitu. Kalau ceritanya memang terbilang logis, terus strukturnya bagus.
1: Oke, sesuai dengan standar mereka ya.
0: Sesuai dengan standar mereka, balai bahasa gitu. Jadi setelah dapat semua ini, kan dapat satu buku gitu, dapat sebuah cerita dari masing-masing orang ini, dapat 40 cerita. Nah, ini bakal dicetak dan bakal ditaruh di pojok baca. Jadi inilah sarana buat biar buku itu dipakai gitu.
1: Dan okay.
0: Buku itu dapatnya tuh dari situ gitu, dari orang-orang nih bikin cerita gitu.
1: Jadi kayak simbiosis mutualisme ya.
0: Simbiosis.
1: Yeah, oke, okay, bukunya pun dibaca sama anak-anak ya kan. Terus yang anak-anak apa, si penulisnya juga punya wadah untuk menyalurkan tulisannya ya kan. Tapi menarik nih, kalau Kak Shebi suka menulis juga nggak?
2: Kalau aku menulis suka. Tapi nggak suka, gimana?
1: Ada lebih suka ini, make up-an kayaknya ya. Tapi itu masuk kelas itu juga nggak sih? Dijadikan salah satu program pas di Duta Bahasa juga nggak? Maksudnya kan membaca okay, gitu. Apakah merias diri itu juga jadi salah satu program satu saat nanti kan, mana tahu ya?
2: Bisa jadi kedepannya, mungkin bisa jadi ya.
1: Mungkin bisa jadi. Ya,
2: cuman kalau menulis aku suka menulis, cuman bukan aku menulisnya bukan menulis dongeng sih, tapi lebih ke menulis ya di mungkin.
1: Second account.
2: Enggak.
1: Enggak.
2: Lebih ke menulis apa ya, abstrak aja sih, kayak apa yang pengen lagi ditulis aku tulis.
1: Oke, gitu. Nulisnya di digital atau di
2: buku? Tulisan. Kalau aku lebih suka buku.
1: Oke, kalau Bang Julpi lebih suka nulis apa? Sebenarnya nih.
0: Iya, sebenarnya sih nulis di laptop karena tulisan aku jelek.
1: jujur banget, Elin.
0: Jujur banget, tulisan aku jelek. Jadi okay. Kalau kita udah semangat nih, terus lihat tulisan jelek, udah hilanglah semangatnya.
1: Ini apa nih, mau dibaca nih gitu kan?
0: Mau dibaca gitu.
1: Oke, jadi lebih suka nulis di laptop. Yeah.
2: Sama tadi pertanyaan dari Kak Diva ini ya, gimana dengan kenapa yang di pesisir ya? Sebenarnya kalau antusias dari anak-anak remaja sekarang ya, apalagi khususnya di kota Pontianak, di perkotaan itu udah lumayan antusiasnya tinggi. Karena dengan adanya program kita yang Kapuas Disara itu, dan bantuan juga sih dari teman-teman Hero, kita nyebutnya finalis Duta Bahasa itu Hero, teman-teman Hero.
1: Okay. Yeah.
2: Teman-teman Hero itu membuat antusias teman dari orang sekitar dulu sih, membuat antusias dari orang-orang sekitar kita semua tuh lebih aware terhadap gitu ya, budaya Melayu. Gitu. Apalagi kan kita juga udah sosial medianya juga udah.
1: Apalagi kalau di zaman sekarang ya, medsos, betul sih kata Kak Shebi, emang pengaruhnya besar banget.
2: Iya,
1: gitu kan.
2: Banget.
1: Kalau memang dari anak-anak mudanya nggak ada interest untuk membudayakan, ya kan, supaya nggak putus gitu. Iya. Generasi, apa, bukan generasi sih ya,
2: kebiasaan,
1: kebudayaan lah ya. Nah, itu sayang banget sih kalau sampai harus hilang gitu kan. Soalnya di zaman sekarang tuh udah lumayan banyak banget ternyata kebudayaan kita yang memang nggak ada generasi penerusnya, kayak putus di, ya mungkin oldies ya kan, anak-anak mudanya nggak terlalu suka atau nggak terlalu minat ke arah situ, dan ujung-ujung nggak ada yang nerusin gitu. Sayang banget tuh sebenarnya. Nah, kalau ngomongin soal program tadi kan sempat disinggung juga sama Kak Shebi terkait Malam Puncak. Malam puncak dari kegiatan ini. Nah, itu kapan kalau boleh tahu?
2: Untuk malam puncaknya di 3 hari ya, 7, 8, 9 Agustus 2026 ini, dari jam 2 siang sampai jam 10 malam.
1: Oke.
2: Jadi kegiatannya banyak, ada lomba cerdas cermat juga, terus nanti ya, terus nanti hasil karya-karya anak pesisir yang udah kita rangkup selama 10 minggu belakangan kemarin nanti ditampilkan juga.
1: Oke. Dalam 3 hari itu tuh.
2: Iya, dalam 3 hari ini, dan ini terbuka untuk umum.
1: Terbuka untuk umum.
2: Iya, gratis juga.
1: Nah, kalau lombanya apa-apa aja selain lomba cerdas cermat, ada lomba lain lagi enggak?
0: Lombanya itu ada lomba cerdas cerdas cermat, terus dari untuk anak-anak pesisirnya nanti kita kasih lomba permainan tradisional.
1: Gitu.
0: Jadi sebenarnya kita enggak fokus untuk lomba banget. Kita emang fokus untuk asimilasikan gitu. Asimilasi pokoknya itulah.
1: Menampilkan
0: menampilkan. Iya, menampilkan. Menampilkan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, tentunya khususnya di Pontianak lah gitu. Jadi anak-anak ini lebih aware gitu. Dan ini kan juga kita bikin sastra juga ya, sastra dan pertunjukan juga. Di sana bakal ada monolog.
1: Oh, ada
0: bakal
1: monolog.
0: Ada membaca puisi, bakal ada tarian. Iya, jadi yang namanya festival kan gak mungkin satu acara.
1: Bener, kalau dalam festival ini kan pasti banyak nih
0: pasti agendanya. Nah, itulah bakal kami isi dengan seni-seni dan pertunjukan gitu.
1: Oke, pertunjukannya tadi selain bercerita, ada pertunjukan sastra juga.
0: Sastra juga.
1: Oke, teater juga ada kali ya?
2: Teater,
0: sejauh ini belum ada.
1: Oh, belum ya, ada.
0: Belum ada, masih cari. Kalau ada yang mau tampil, silakan gitu.
1: Yeah. Oh gitu.
0: Kami, gitu. Itu buat pertunjukannya memang kami terbuka untuk umum. Jadi siapapun boleh
2: mendatang
0: dan kalau mau menunjukkan talentanya,
2: bisa
0: banget.
1: Yang tentu tapi talentanya yang berkaitan dengan kebudayaan ya.
0: Berkaitan dengan kebudayaan dan masih masuk dalam
2: tema
0: festival
2: kita
0: lah, tema festival gitu.
1: Oke, ini menarik nih teman perduan. Nanti mungkin habis ini di segmen ketiga kita akan perdalam lagi ya kan, terkait malam puncak yang akan diadakan nanti tanggal 7, 8, 9 Agustus.
2: Selama 3 hari ya.
1: Selama 3 hari ini. Buat kamu yang penasaran atau punya pertanyaan, boleh banget buat kirimkan ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital, dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Perludo Pontianak sampai jam 5 sore nanti. Kita break lagi nih teman Perludo, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Perludo Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Balik lagi barengan kita bertiga nih teman Pro 2 di Ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Kalau tadi di segmen pertama dan segmen kedua kita udah cerita-cerita ya kan, dari profil teman-teman Duta Bahasa, terus juga program-program yang lagi dijalankan sama mereka. Nah, di segmen ketiga ini pengen ngebahas tentang Malam Puncak. Apa sih nama Malam Puncaknya? Udah ada tagline-nya belum? Atau udah ada judulnya belum? Oke, okay. gimana? Ini,
1: Kapuas Riak Bertutur.
0: Kapuas Riak Bertutur. Festival Kapuas Riak Bertutur. Oke. Nah, ini kan dilaksanakan 3 hari. Kalau boleh tahu persiapannya udah berapa lama sih?
2: Untuk persiapannya sebenarnya dari 10 minggu dari awal. Dari awal kita dari anak-anak pesisir dari 10 minggu awal itu udah persiapan.
0: Total berarti 3 bulanan persiapannya. Iya,
1: itu persiapan bukan cuma dari anak-anaknya bikin cerita, tapi kita juga kayak kan banyak divisi ya, kayak aku nih divisi penaja, divisi mencari sponsor. Itu kami juga jalan dari 3 bulan yang lalu. Memang kita bikin, kita cari nih apa-apa aja yang memang berpotensi bisa membantu kita dalam menyukseskan acara ini gitu. Nah, jadi kayak kita kasihlah proposal ke sana kemari gitu kan dalam 3 bulan nih. Dan lumayan lah, alhamdulillah sekitar 20-an sponsor udah masuk sampai sekarang gitu.
0: Yang ini udah masuk belum?
1: Hah?
0: Sponsor dari beliau udah masuk.
1: Enggak tahu juga ya.
0: Aduh. Kalau Sebi divisi apa?
2: Aku PDD. Jadi emang lebih fokusnya ke pengambilan footage-footage gambar, video mereka.
0: Dokumentasi.
2: Iya, dokumentasi.
0: Oke.
1: Okay. Dan ini sekarang di 2 hari belakangan ini emang lagi fokus-fokusnya buat Malam Puncak kan.
0: Ya, besok ya.
1: Besok
0: banget kan. Ya.
1: Ini tadi sebelum kesini ketemu juga lagi. Dari sana lagi ngemas-ngemas barang, lagi layouting,
2: dekor.
1: Emang dari sana. Abis ini mau ke sana lagi.
0: Abis ini langsung ke sana lagi. Hektik. Karena teknik, coy. Geoteknik tuh masih seperti gitulah ya. Oke. Tapi so far persiapannya udah oke semua lah ya.
2: Alhamdulillah, semoga tinggal hari-hanya nanti lancar semuanya.
0: Oke, okay. Tapi sempat ada ngerasa hambatan atau tantangan gitu nggak sih?
2: Pasti dan banyak gitu.
0: Cuman yang paling kalian ingat apa deh?
1: Mungkin dari anak-anak ya. Kayak ada yang sempat, ada yang enggak, ada yang hilang.
0: Biasa lah.
1: Jadi kayak memang namanya manusia kan gitu kan.
0: Ya, mungkin ada kesibukan lain.
1: Ada kesibukan lain gitu. Jadi kayak kita ini lagi butuh, gak ada orangnya gitu.
2: Pendekatan ke anak-anaknya pastinya.
0: Pendekatan ke anak-anaknya. Yeah. Oke, pendekatan seperti apa nih? Maksudnya kenapa susah gitu?
2: Bukan susah sih, cuman kan setiap tiap anak kan karakternya kan
0: beda-beda ya.
2: Jadi lebih ke itu sih pendekatannya. Dan 10 minggu mungkin cukup, alhamdulillah cukup waktunya gitu.
0: Oke, okay. Tepat waktu lah bisa dibilang ya. Jadi mungkin sampai sejauh ini gak ada kesulitan yang benar-benar berarti gitu. Semuanya bisa terselesaikan.
2: Belum ada dan jangan sampai ada.
0: Mudah-mudahan jangan ya.
2: Iya, mudah-mudahan jangan.
0: Terus juga ya mumpungan cuaca Pontianak kan lagi panas-panas banget nih ya. Ya mudah-mudahan gak ada hujan pas acaranya gitu kan. Kalau udah selesai acaranya gak apa-apa.
1: Tapi kita juga acaranya di indoor sih, jadi kayak
0: Di indoor ya?
2: Iya, di rumah shoppingnya.
1: Semoga lancar lah gitu kan. Kalau mau hujan pun kayaknya bisa, audiens bisa dimasukin ke dalam semua gitu.
0: Okay.
1: Ya, ada juga sih acara di luar, cuma memang kita fokuskan di dalam rumah, perpustakaan rumah caping gitu.
2: Atau Kak Diva mau datang boleh banget tanggal
0: 29. Boleh, aman. Penasaran tuh sebenarnya apa festivalnya seperti apa gitu kan. Terus pengen ngelihat Bang Julpi sih di sana pas lagi ngurus acara seperti apa nih.
1: Kalau mau lihat saya besok jadi MC lah.
0: Wes. Keren.
1: MC.
0: Aduh, kalau Kak Shebi
2: dokumentasi ya kan.
0: Jangan lupa di foto ya Bang Julpi.
2: Nanti aku ambil dari segala angle
0: ya kan, pokok dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Aman, stok untuk foto Instagram aman ya. Oke, sekarang aku pengen nanya harapan dari kalian berdua deh buat Duta Bahasa dan juga program yang lagi kalian laksanakan deh gitu kan. Yeah. Itu mungkin harapannya seperti apa sih untuk masyarakat Kota Pontianak? Boleh dari Kak Shebi dulu silakan.
2: Kalau dari aku mungkin harapannya pastinya aku ingin teman-teman apalagi generasi Gen Z sekarang sadar ya berapa pentingnya kita tetap harus menjaga kebudayaan bahasa Melayu terutama atau bahasa daerah kita sendiri, karena jangan hanya menginternasionalkan diri, tapi kan kita juga harus bisa menginternasionalkan budaya kita tanpa harus menghilangkan budaya kita sendiri. Itu sih kalau aku.
0: Jadi kayak lebih melek dan juga lebih aware lah ya. Jangan ngerasa kayak okay, budaya internasional lebih keren daripada budaya kita.
2: Jadi, karena aku merasakan sendiri gitu pas setelah masuk duta bahasa, setelah banyak belajar juga, dan ternyata keren juga nih bahasa Melayu bisa diinternasionalkan atau budaya-budaya Melayu bisa dinasionalkan.
0: Iya
2: gitu.
0: Apalagi sekarang kan banyak banget dari apa ya, warga-warga asing ya kan, yang memang sengaja datang ke Pontianak.
2: Iya.
0: Cuma buat mempelajari kebudayaan kita. Iya. Maksudnya dari orang asing aja punya ketertarikan segitunya, effort banget gitu kan. Iya. Bela-belain datang jauh-jauh cuma pengen belajar kebudayaan kita. Ah, kita masa enggak mau mempertahankan dan mempelajarinya sih.
2: Benar.
0: Ya kan. Nah, kalau Bang Julfi apa nih harapannya?
1: Kalau harapan untuk pemuda-pemuda di Pontianak khususnya ya. Ini jangan malu buat berkarya tentunya. Jangan malu buat berkarya, jangan segan buat upgrade diri. Jangan takut buat memulai sesuatu yang kalian kira tuh ini biasa aja. Ya udahlah, enggak usah diikutin gitu. Padahal kalau kita apa ya, kalau dari segi pengalaman gitu, ini duta bahasa ini jujur memberikan banyak sekali pengalaman bagi saya gitu. Dari yang nol banget gitu sampai sekarang lah gitu. Apalagi kan ini setiap tahun kan duta bahasa bakal diberi kesempatan sama RRI kan buat podcast kayak gini gitu, buat bakal dikenal ramai orang gitu. Jadi harusnya kayak gak usah malu lah buat apa, buat merubah diri gitu.
2: Ya, mengupgrade diri,
1: mengupgrade diri.
0: Kalau Kak Shebi sama Bang Julfi memang masih di usia-usia yang harus mengupgrade diri banget nih ya. Nah, mungkin tantangan dari kalian pribadi deh gitu, untuk mencoba hal baru ataupun mencoba hal-hal keluar dari zona nyaman kalian, itu sebenarnya apa sih?
2: Tantangan terbesarnya ya, kalau tantangan, kalau untuk aku sendiri sih tantangannya lebih ke kadang jadi agak pusing aja sih. Pusingnya tuh dalam artian yang kayak, aduh aku kok kayaknya gak bisa nih gitu.
0: Overthinking
2: lebih ke overthinkingnya sih. Tapi ternyata setelah bisa gak bisa, tetap harus bisa gitu kan jadinya kan.
0: Dijalani.
2: Nah, tetap dijalani, ternyata I did it gitu. Aku berhasil, ternyata bisa gitu.
0: Oh, berarti bisa dibilang tantangan terbesar tuh adalah rasa takut kita sendiri.
2: Benar.
0: Oke. Kita terpatri sama pemikiran kita yang kayak gak bisa nih, takut gagal segala.
2: Jadi
0: macam.
2: Untuk anak-anak muda mungkin selama ada kesempatannya terobos aja
0: udah. Wih, ini suka nih.
2: Karena kesempatan gak datang, kadang kesempatan ku gak datang dua kali.
0: Betul, gitu. Tapi kesempatan tuh akan datang buat mereka yang selalu mencoba.
2: Iya.
0: Keren dah tuh. Aduh. Nah, kalau Bang Zulfi apa tantangannya?
1: Kalau aku mungkin rasa malas ya.
0: Wih.
1: Rasa malas.
0: Okay.
1: Jadi kayak mau mulai nih, aduh malas nih kayaknya gitu. Tapi kalau gak mulai, kapan lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau gak mulai itu kapan lagi, jadi kayak
0: bila lagi.
1: Jadi kalau mau mulai nih, setiap kali mau mulai, kalau Zulfi ya, kayak ada rasa malas tersendiri gitu loh.
0: Ini
1: kayaknya bakal sibuk deh, ini kayaknya bakal sulit deh gitu. Jadi udah ada rasa malas sebelumnya gitu. Udah ada rasa, wah ini bakal gini, bakal gini,
0: keteteran nih kayaknya nih.
1: Malas lah aku mau ikut. Nah
0: Okay.
1: Ya, jadi dan juga kayak kalau misalnya ya, jujur sebelumnya aku tuh suka tidur. Aku sehari itu kayak kalau enggak ngapa-ngapain tidur aja.
0: Koala kali ini. Nah,
1: gitu. Tapi
2: inilah Mr. Koala sih.
0: Mr. Koala nih.
1: Tapi bener kata Kak Shebi tadi kan, kita harus keluar dari zona nyaman gitu.
0: Okay.
1: Buat jadi orang yang lebih baik gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Tantangannya mungkin dirasa malas lah ya.
0: Berarti tantangan kalau dari versi Bang Zulfi ini, selain karena sedikit banyak karena pikiran juga tadi ya. Karena takut nanti enggak sanggup nih. Nanti kayaknya bakalan menyita waktu dan ujung-ujung jadi malas gitu ya. Oke. Tapi syukurnya sekarang udah berhasil melawan
2: ini ya. Itu,
0: bisa melawan ya kan. Dan nah, terakhir sebelum kita closing nih, mungkin ada harapan dari kalian berdua, khususnya buat anak-anak muda yang di Kota Pontianak ataupun yang lagi dengerin kita nih di sore hari ini. Harapan dari Kak Shebi dan juga Bang Zulfi buat anak-anak muda itu seperti apa? Boleh silakan dari siapa dulu?
2: Set.
0: Bang Zulfi boleh silakan.
1: harapannya ya harusnya kita sebagai anak muda itu enggak malu sama budaya kita sendiri.
0: Benar.
1: Iya. Karena siapa lagi kalau bukan kita gitu yang mau membudayakan
0: meneruskan legacy.
1: Meneruskan yes. Terus memperkenalkan nah gitu ke orang-orang ramai gitu. Kayak saya ini dari Sambas gitu kan. Mau memperkenalkan lah budaya-budaya Sambas kepada orang-orang se-Kalimantan Barat gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Jadi untuk anak-anak yang Pontianak lah khususnya ya. Jadi jangan malu lah buat
0: mempelajari
1: budaya-budaya kalian gitu. Okay. Dan juga kan ramai nih kalau sekarang nih kan mahasiswa baru atau mahasiswa kayak kami lah gitu. Kayak dari luar Pontianak tuh ngomongnya Pontianak gitu kan. Soal-soal ngomong Pontianak, terus pulang-pulang pun ngomong Pontianak gitu kan. Kayak bangga gitu kan. Padahal orang Pontianaknya tuh seperti Kak Sebi gitu kan. Kayak dia tuh gak tahu gitu bahasa Melayunya kayak gimana gitu.
0: Oh,
1: jadi okay. Harus bangga gitu loh. Orang lain aja, orang daerah lain aja bangga gitu sama
0: bahasa mereka
1: Pontianak
0: ya?
1: Gitu. Apalagi orang Pontianaknya yang asli gitu loh. Jadi harus bangga lah pokoknya.
0: Pokoknya harus bangga dengan kebudayaan kita sendiri nih. Jangan sampai hilang lah ya budaya-budaya yang ada di kota Pontianak itu. Oke, kalau dari Kak Shebi?
2: Kalau dari aku, untuk anak muda sekarang jangan takut. Pokoknya apapun kesempatannya, selama itu hal yang positif lakukan. Gitu. Okay. Jangan lebih baik lebih baik nangis karena mungkin belum berhasil daripada menyesal karena
0: gak pernah mencoba.
2: Itu sih kalau dari aku.
0: Benar sih, setuju. Soalnya kalau di usia-usia yang memang masih produktif, coba hal-hal positif sebanyak mungkin. Cari tahu limit kamu sampai sejauh mana dan di mana sih passion kamu.
2: Benar.
0: Ya kan? Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu nih. Dan sekali lagi, jangan terlalu sering kayak ngelihat orang di sekitar yang kayak membanding-bandingkan diri.
2: Yes, benar banget.
0: Iya kan? Ya, hanya karena kayak oh ternyata dia udah berhasil nih gitu. Apalagi yang awal-awal begitu dia pengen nyoba dikata-katain gitu ya.
1: Jujur agak kalau lihat kawan-kawan yang berprestasi gitu kan walaupun kita juga punya prestasi lah ya. Tapi kayak langsung minder gitu loh. Itu sih kalau bisa dilawan lah rasa minder itu gitu.
2: Iya, karena proses setiap orang kan berbeda-beda ya.
0: Bener.
2: Kayak aku sendiri pun waktu mendaftar dan masuk ke Duta Bahasa awalnya tuh karena kan kayak ada kita tuh ada tes-tes yang kayak UKBI dan lain-lain. Nah, udah takut kan ngeliat teman-teman ih keren semua, ada prestasinya banyak. Nah, cuman enggak nyangka mungkin karena mencoba tadi tuh karena berani mencoba dan rezekinya jadi salah satu finalis Duta Bahasa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jangan pernah takut mencoba. Itu paling penting sih menurut aku.
0: Paling penting tuh teman-teman Pro 2 dan ya itu jangan pernah takut mencoba. Gagal itu setiap manusia pasti ada stok jatah gagalnya masing-masing.
2: Benar.
0: Jangan sampai kamu begitu tua baru menyesal.
2: Benar. Ya,
0: kenapa enggak nyoba ini? Kenapa enggak nyoba itu?
2: Yes.
0: Oke lah kalau kayak gitu terima kasih Shebi dan juga Bang Zulfi. Ya, sudah ngobrol dan menyempatkan waktu buat hadir di Pro 2 Pontianak sore hari ini. Buat teman Pro 2 yang ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di channel YouTube Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dulu dari Ngopi. Nanti kita akan kembali lagi di program selanjutnya. Dan buat kalian semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you.

kedua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parang Vanda nih teman Prodo di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Kalau tadi di jam 4 sampai jam 5 kita udah ngobrol di ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi nih teman Prodo. Sekarang di jam 5 kita bakalan ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Nah, buat teman-teman Prodo yang mungkin lagi nongkrong atau baru kelar, baru beres kerja ataupun baru mau berangkat gitu ya teman Prodo, biasanya tuh kalau udah sore-sore gini enaknya tuh sambil ngopi ataupun sambil minum minuman manis teman Prodoa. Tapi balik lagi nih teman Prodoa ya, kalau kalian lagi pesan minuman nih, kira-kira kalian tim yang mana nih? Normal sugar, less sugar, atau malah no sugar sama sekali teman Prodoa? Lucunya sekarang kalau ke coffee shop gitu ya, pilihan gulanya tuh lebih banyak daripada pilihan topping. Ada yang normal, ada yang less, ada yang tanpa gula sama sekali. Padahal dulu ya tinggal bilang kayak esnya satu ya, kopi satu ya. Sekarang semuanya tuh kayak lebih personal gitu. Dan ternyata pilihan kadar gula ini juga bisa menggambarkan gaya hidup seseorang teman Prodoa. Nah, menarik seperti ini nih ya. Jadi buat kamu kalau yang sering-sering nongkrong gitu ya, kalau kita perhatiin sekarang banyak orang yang mulai ngebiasain diri untuk mengurangi gula. Ada yang alasannya lagi diet, ada yang mulai olahraga, ada juga yang sekedar pengen hidup lebih sehat karena sadar usia makin bertambah dan metabolisme udah gak secepat kayak dulu. Menariknya, banyak orang yang awalnya tuh ngerasa minuman less sugar itu tuh kayak hambar gitu teman Prodo. Apa sih minum kok gak ada gulanya, kok gak manis ya, tapi setelah beberapa minggu ya teman Prodo, mereka mulai terbiasa. Dan justru mereka bilang minuman normal sugar itu terlalu manis. Jadi itu artinya kayak lidah kita udah bisa beradaptasi. Yang awalnya mungkin terasa kurang nih, tapi lama-kelamaan justru jadi rasa nyaman tuh teman Prodo. Nah, tapi jangan dulu menyalahkan tim yang normal sugar ya, karena mereka juga punya alasan yang masuk akal. Ada yang bilang kerja seharian tuh udah bikin hektik, udah bikin pusing, udah bikin penat banget dah teman Prodoa. Masa minum-minuman yang manis juga gak boleh? Ada juga yang ngerasa minuman favoritnya tuh emang enak dinikmati sesuai resep aslinya, sesuai dengan signature dari tempat tersebut. Sebenarnya gak ada yang salah selama dikonsumsi dengan bijak dan gak berlebihan. Jadi menikmati minuman manis sesekali tetap boleh-boleh aja teman Prodoa. Karena yang perlu dijaga tuh bukan sekedar satu gelas, tapi kebiasaan setiap harinya. Nah, kalau kamu kira-kira tim yang mana nih teman Prodoa? Less sugar, normal sugar, atau malah no sugar at all teman Prodoa? Boleh gabung barengan Dipa di sore hari ini. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi,

Nah, teman Pro 2 masih bersama Dipa Revanda di Sore Ceria. Dan tadi kita ngebahas tentang kamu tim yang mana nih? Normal sugar, less sugar, or no sugar at all maksudnya, teman Pro 2. Nah, yang sering bikin kita nggak sadar tuh adalah gula itu bukan cuma ada di kopi atau di teh, teman Pro 2. Jadi ternyata gula tuh ada di mana-mana, dalam minuman kemasan, biskuit, roti, sereal, bahkan yogurt sekalipun bisa mengandung gula tambahan nih. Makanya kadang kita ngerasa aku jarang minum yang manis-manis kok, padahal tanpa sadar asupan gula harian kita tuh udah cukup tinggi ternyata, teman Pro 2. Bukan berarti semuanya harus dihindari, tapi ya yang paling penting tuh adalah mulai lebih sadar ngebaca label kemasan dan ngatur porsinya. Jadi sedikit demi sedikit juga udah menjadi langkah yang bagus kok, teman Pro 2. Kalau kamu belum siap langsung ke no sugar, coba tantangan sederhana deh, teman Pro 2. Kalau misalnya

kamu biasanya mesen minuman dengan gula yang penuh gitu kan. Nah, coba turunkan jadi 75%. Nanti minggu depannya coba lagi 50%. Enggak perlu dipaksa sekaligus ya. Karena perubahan kecil yang konsisten itu biasanya lebih mudah dipertahankan ya daripada langsung menuju ke perubahan yang ekstrim, teman Pro 2. Siapa tahu nanti malah kamu ketagihan menikmati rasa asli kopi, teh atau coklatnya tanpa ada gula tambahan nih, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu udah mulai mencoba ya yang less sugar atau bahkan udah tim yang no sugar sama sekali, teman Pro 2, boleh nih kasih alasan kamu. Apakah alasannya karena lagi jaga kesehatan, karena lagi diet, atau memang kamu ngerasa ya udah sih ya, kayak aku udah kebanyakan minum-minuman manis nih, teman Pro 2. Tapi apapun pilihan kalian, yang paling penting adalah tetap seimbang ya. Menikmati yang manis itu boleh asal kamu tahu batasnya. Karena kesehatan tuh bukan soal tren doang, tapi membangun kebiasaan yang lebih baik lagi setiap hari, teman Pro 2.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Alright teman Pro 2, sekarang aku mau kasih info kalau hari ini azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada pukul 17:55 khususnya buat kamu yang berada di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nih teman Pro 2. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi dan nemenin kamu sampai jam 8 malam nih teman Pro 2. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di teman Pro 2. Dan sekarang di jam 6 lewat 20 menit aku mau update-update informasi cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya ya. Dan aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id nih teman Pro 2, kalau malam hari ini terpantau akan cerah dengan suhu 26 sampai 27 derajat Celcius nih. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang punya kegiatan ataupun beraktivitas di luar ruangan malam hari ini, jangan lupa disiapin jaket dan juga pastikan lagi kendaraan kamu dalam keadaan baik-baik saja. Plus buat teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan dan pengen ngasih info di sekitar kamu juga boleh banget, langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811570118 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipo bakalan balik lagi nemenin kamu sampai jam 8, so stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Vital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
3: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
2: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
3: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
2: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
3: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
4: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: I'm half awake. I slept right through the fall, and now it's Valentine's Day. And chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photos off the wall and change your name in my phone.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ah.
1: Alay, enaknya. Abis makan apa, Ji?
2: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu nemenin lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depannya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini. Yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Wede. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari teman terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman berdua.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan. Ya.
1: Tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya dulu lah.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya teman Pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry. Biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
0: Bener, kadang apa ya kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget
0: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay, minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik ya mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa enggak gitu, pengen bener, belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga.
1: Gitu.
0: Akhirnya les juga. Tapi les bukan, juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu enggak sih?
1: Nah, kebetulan dapat guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main lagu, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
0: Oh,
1: belajar terus ya.
0: Iya, iya, iya. Iya sih, itu seru sih. Itu seru,
1: seru
0: sih.
1: Seru-seru tuh.
0: Benar-benar. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada betul, segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Klasik juga.
0: Benar. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener. Tapi oke, okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah, atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Jadi, seru, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi tuh kapan tuh? PD buat nyanyi tuh kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya, iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer, John Mayer. Oke, oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum, belum.
0: Oh, belum ya, belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 okay, lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oke okay, ya. Enggak. Kenapa enggak dirilis, bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi
0: okay,
1: tiap hari aku dengerin, makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, okay, enggak jadi deh.
0: Gitu. Oh oke, okay, oke, okay. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener, bener, bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke, oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini
0: bener
1: anu enggak maju enggak. Ya manusia ya,
0: bener namanya ada juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan itu, Juni ya?
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harusnya.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya. Udah Agustus aja nih,
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini? Mm-hmm.
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun, nih? Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.

0: Halo.
1: Oke. Okay.
0: Aman enggak, Bang?
1: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
0: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Mm-hmm. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
1: Oke. Okay.
0: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta.
1: Mm-hmm.
0: Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
1: Oke.
0: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit.
1: Mm-hmm.
0: Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
1: Oke.
0: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
1: Oh, oke.
0: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
1: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
0: Betul.
1: Wow.
0: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
1: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
0: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain.
1: Mm.
0: Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
1: Oke.
0: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
1: Oh wow, oke. Itu nah,
0: that's why itu.
1: Mm-hmm.
0: Halo?
1: Iya.
0: Itu ada di liriknya sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
1: Oke.
0: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak

0: apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman ya, semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Iya. Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis rohnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih, tapi bukan berarti happy ya karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga, dan semoga. Tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia. Benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul.
0: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Oke.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu kan, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasa di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu. Jangan, semuanya disikat
1: ya, gitu. Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulanan.
0: Wow.
1: Satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya benar-benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
0: Oke, enggak instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener.
1: yang nggak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya,
0: iya,
1: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Benar-benar. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun nggak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku
0: betul.
1: Udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini. Oh oke. Okay.
0: Bener. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Bener. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan
0: aran
1: pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya, benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serem juga sih ya.
0: Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Bener.
1: Karena betul
0: emang,
1: itu ya.
0: Iya kan.
1: Betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, alright.
0: Oke. Ya. Oke deh, nanti habis ini bener ya kamu ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah. Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Malam ya. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah gitu.
0: Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan, sebagai musisi okay. gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita, karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Wow. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di spill nggak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh, apa?
1: Harus di spill. Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Jadi seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun
1: walaupun,
0: ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Iya,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply, ada Bee Gees itu juga oke.
0: Wow.
1: The Beatles. Air Supply.
0: Oke.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu, internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. Sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak, buat
0: dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga. Teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perdua. Di jaga malam, jangan galau malam-malam ini. Salma akan menemani kamu dari jam 8 sampai nanti jam 12 malam. Kita seru-seruan bareng. Tapi sebelum itu teman Perdua, buat kamu yang udah follow Instagramnya Radio Pontianak pasti tahu. Sekarang Salma bakal ngobrol sama siapa. Jadi selama 1 jam ke depan kita udah masuk di program Ronda, ruang obrolan Perdua. Waktunya kita ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman komunitas. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari PKBI alias Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dari Kalimantan Barat. Teman Perdua, topik kita hari ini cukup menarik dan bisa kamu ikutan nimbrung untuk join barengan sama Salma. Dan juga ada Kak Yana dari PKBI ini buat ngobrolin seputar peran Gen Z di PKBI. Iya, kayaknya sekarang tuh fenomenanya adalah Gen Z udah mulai menguasai dunia nih. Jadi, teman Perdua, kalau misalnya kamu relate sama obrolan ini, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Perdua Pontianak. Jadi, kamu langsung aja tulis pertanyaan ataupun komentar kamu di kolom live chat. Nah, kita sapa dulu ada Kak Yana. Halo Kak Yana.
1: Halo.
0: Suaranya merdu ya. Gimana nih kabarnya Kak Yana pada malam hari ini?
1: Baik hari ini. Baik. Ini udah lama sekali rasanya saya tidak ngoceh-ngoceh di udara ya.
0: Oke. Jadi ini sepertinya suara-suara ini ya udah mantan penyiar kan ini.
1: Enggak sih, bukan penyiar.
0: Tapi pernah ini, pernah on air lah ya. Jadi mungkin ada kerinduan sedikit gitu ya, masuk ke studio.
1: Ini bagian dari melepas rindu sih.
0: Oke, bareng sama Kak Yana. Ini Kak Yana ini sebagai program officer dari PKBI Kalimantan Barat.
1: Iya benar, Mbak Salma.
0: Kesibukan Kak Yana saat ini selain di PKBI mungkin apa nih Kak lagian?
1: Di PKBI aja sih.
0: Oh, di PKBI. Oke. Terus ya kehidupan pribadi so far have fun lah ya Kak ya. Menikmati kehidupan gitu.
1: Jadi awalnya enggak menikmati ya.
0: Oh, menikmati dong. Tadi kan katanya butuh jeda sejenak katanya. Kok dibocorin? Oke, Kak Yana, aku pengen ngobrol-ngobrol seputar tadi temanya adalah peran Gen Z di PKBI. Sebenarnya PKBI ini tuh apa sih Kak? Kalau boleh Kak Yana bantu jelasin.
1: PKBI ini kan organisasi masyarakat sipil ya. Jadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Jadi kalau misalnya yang udah sangat lama gitu ya di organisasi masyarakat sipil pasti tahu tuh apa itu PKBI, gedungnya di mana gitu ya. Jadi kalau di depan asrama haji itu disitulah gedung kita gitu kan. Gedungnya ya begitulah gitu ya.
0: Kok begitulah?
1: Tapi berharap dengan gedung yang seperti itu kita tidak kehilangan aktivitas, kita tidak kehilangan energi dan kita tidak kehilangan inspirasi untuk membuat semuanya menjadi teman kita.
0: Oke, PKBI ini udah ada sejak tahun berapa sih Kak Yana?
1: 1971 ya.
0: Oh wow.
1: Se-Indonesia ada sih ya. Jadi PKBI ini kebetulan di Kalimantan Barat itu kan memang kita konsen sesuai dengan visinya lah ya, mewujudkan keluarga yang bertanggung jawab dan inklusif. Nah kebetulan aku di PO, program officer yang kita ada project sebagai submitra untuk melakukan dampingan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Sungai Raya, dulunya sih dikenal lapas ya. Tapi sekarang sekarang itu berubah jadi lembaga pembinaan karena di sana anak-anak juga dilakukan pembinaan, mereka tetap sekolah, kesehatannya juga tetap terjaga gitu ya. Dan banyak minat dan bakat yang mereka inginkan juga bisa tersalurkan di sana. Nah, PKBI hadir di situ.
0: Oke, jadi disitulah peran PKBI itu hadir gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita di Kalimantan Barat. Anyway, berarti kalau dari 74 tuh udah lama banget ya. Kalau Kak Yana sendiri udah berapa lama nih di PKBI?
1: Hampir 2 tahun.
0: Hampir 2 tahun.
1: Kebetulan
0: ini ya.
1: Di 2025 itu kan programnya ya, jadi program inklusi, dampingannya ke teman-teman di anak binaan yang ada di LPKA. Programnya alhamdulillah berlanjut gitu ya. Dan ya masih di PKBI hari ini.
0: Oke, jadi programnya tuh udah ada sejak Kak Yana tuh masuk ke PKBI ya.
1: Sudah.
0: Dan sampai sekarang masih ngedevelop program itu sampai detik inilah.
1: Benar.
0: Ya. Jadi di PKBI sendiri tadi kan karena temanya peran Gen Z gitu. Sebenarnya terdiri dari generasi apa aja sih Kak di PKBI ini? Aku agak
1: harus ya disebut.
0: Siapa tahu ada Gen Alpha kan kita enggak tahu. Iya, yeah, ada terdiri dari generasi apa aja tuh Kak di sana?
1: Jadi kebetulan kan di PKBI itu lintas generasi ya. Jadi lintas generasi ada yang di atasnya milenial tuh boomer ya.
0: Betul, boomer.
1: Kemudian generasi milenial yang seperti saya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Kayak akhirnya
0: ternyata udah
1: harusnya maunya mengaku Gen Z tapi betul, ternyata
0: udah di highlight gitu ya kalau misalnya seperti saya.
1: kemudian terus, ada terus juga adik-adik yang memang benar-benar Gen Z asli gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi ya memang usianya terpaut jauh ya. Tapi mudah-mudahan mereka tidak menganggap. Makanya kalau di PKBI itu enggak ada yang panggilan ibu.
0: Okay.
1: Jadi panggilannya harus kakak atau abang.
0: Oh,
1: gitu kan.
0: Okay.
1: Biar enggak terlalu jauh nih.
0: Betul,
1: nanti kan kalau jauh mereka susah dikiranya orang tuanya mau cerita kan
0: kayak
1: susah
0: sungkan
1: kan.
0: Juga enggak sih
1: ya,
0: kan?
1: Nanti ya, harus kan? Salam terus setiap datang. Loh, ini kan ya say hello aja udah cukup karena
0: betul,
1: kakak kan.
0: Betul, nah, betul. Kayak gitu. Anggap aja teman, kakak kelas gitu ya. Oke, oke. Jadi memang ada dari berbagai generasi lah ya, lintas generasi. Tapi karena Kak Yana tadi meng-highlight kalau misalnya Kak Yana sebagai generasi milenial, mungkin kita bisa ngobrolnya lebih dalam lagi seputar sebenarnya dari kacamata milenial tuh ngelihat Gen Z itu seperti apa kali ya Kak Yana ya. Jadi nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi nih sebenarnya kalau misalnya Gen Z tuh kan banyak banget stigma-stigma kayak ih Gen Z tuh pemalas, ih Gen Z tuh gini, kayak banyak stigma-stigma buruk seputar Gen Z. Nah nanti kita bahas lebih dalam di segmen selanjutnya Kak Yana. Aku pengen tahu dari kacamata Kak Yana yang udah bekerja bersama Gen Z dan dan lintas generasi tentunya ya. Jadi dua teman berdua yang pengen ikutan ngobrol barengan sama Salma dan juga Kak Yana di sini ngomongin seputar peran Gen Z di PKBI. Mungkin gak harus di PKBI sih ya, karena peran Gen Z ini kan ada banyak sektor juga. Jadi langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah yang satu ini, selamat masih akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 barengan sama Salma dan juga Kak Yana dari PKBI Kalimantan Barat. Kita masih ngobrolin seputar peran Gen Z di PKBI. Sebenarnya seberapa berpengaruhnya sih Gen Z di era sekarang ini ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin relate sama obrolan ini dan pengen ikutan nimbrong, kamu bisa nimbrong aja di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang mungkin lagi menyimak di rumah dan pengen ikutan ngobrol, pengen tulis-tulis komentar, langsung aja di kolom live chatnya, nanti bakal Salma bacain di segmen terakhir. Jadi kamu jangan kemana-mana teman produk, kita simak. Kak Yana, aku penasaran sih sama katanya Gen Z ini udah mulai menguasai dunia ya. Ini udah eranya Gen Z. Sebenarnya seberapa banyak sih Gen Z yang bergabung di PKBI Kalimantan Barat?
1: Banyak ya. Kebetulan semua volunteer-volunteer kita itu dari berbagai kampus.
0: Oke.
1: Jadi ada yang dari Untan, ada yang dari IAIN, ada yang dari UMP, Pancabakti gitu ya. Jadi hampir semua kampus itu ada volunteernya PKBI.
0: Oke.
1: Kalau yang remaja itu kan namanya Sentra Remaja Katulistiwa. Jadi mereka tuh disatukan oleh Remaja Sentra Katulistiwa.
0: Oke.
1: Kebetulan kita juga tidak hanya sama teman-teman yang ada di PKBI saja gitu ya, bahwa kita nih nggak bisa nih kerja sendiri, kita nih harus punya teman banyak kan gitu kan.
0: Yes.
1: Karena semakin banyak teman maka semakin banyak yang akan kita bisa lakukan.
0: Betul.
1: Kebetulan tuh di LPKA itu ada anak yang difabel.
0: Oke.
1: Kemudian itu anak tuli. Nah, kita kan kebingungan ya dengan bahasa isyarat, bahasa apa sih yang bisa kita bisa berkomunikasi gitu ya.
0: Bisa saling mengerti ya.
1: Biar bisa dia mengerti maksudnya kita dan kita juga tahu dengan maksudnya dia. Nah, akhirnya kita ketemulah nih sama anak-anak muda yang menurut saya anak-anak muda ini hebat gitu ya. Banyak ide gitu kan. Kemudian dia mau melakukan kebaikan untuk banyak orang gitu ya. Jadi saya ketemulah sama teman-teman yang ada di maktab Tuli Asami yang di Komyo Sudarso itu. Nah, saya minta bantu tuh, bisa gak ngajarin bahasa isyarat kepada teman-teman yang ada di LPKA. Jadi, dan mereka berkenan gitu ya. Akhirnya kita ajak nih. Jadi awalnya ngajaknya ya udah karena di situ ada anak binaan itu ada yang tuli. Jadi saya maunya satu blok dia itu diajarin bahasa isyarat.
0: Oke.
1: Untuk apa? Untuk biar dia terjaga. Jadi konsep kita itu kawan jaga kawan. Jadi si tuli ini juga menjaga temannya, temannya juga menjaga,
0: bisa menjaga
1: kawannya
0: dia,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Menjaga si tuli ini. Akhirnya beberapa rutin sih kita ya setiap Jumat itu. Jadi kelas itu mereka dari abjad, kemudian bahasa sehari-hari gitu kan. Kalau anu

0: Tanya bongkahan-bongkahan idenya itu kalau enggak kita apa kita jadi kalau saya ketemu sama lagi ngobrol-ngobrol kita iyain aja dulu gitu kan. Kak ini nanti kayak gini bisa enggak ya Kak? Bisa.
1: Bisa.
0: Kalau begini Kak bisa. Kita iyakan aja dulu okay, gitu ya.
1: Tapi eksekusinya nanti kita pikirin.
0: Nanti kita nanti kita pilih-pilih mana yang bisa, mana yang prioritas, mana yang kita inikan dulu lah. Akan kita laksanakan tapi sabar.
1: Oke. Pokoknya kalau tadi udah di-mention saya tuh berarti Gen Z itu penuh ide. Nah, aku tuh penasaran lagi sebenarnya kalau misalnya bekerja sama Gen Z itu kesan yang mungkin Kakak oh, ternyata gini ya kalau kerja sama Gen Z, apa yang Kakak rasakan?
0: Positif apa negatifnya dulu?
1: Kalau misalnya dua-duanya ada, boleh dua-duanya diceritain sih. Maksudnya kalau dari sisi negatifnya tuh kayak gini, tapi ada positifnya kayak gini. Boleh silakan, Kak.
0: Jadi tuh aku senang ya bersama teman-teman Gen Z tuh idenya banyak. Jadi kan kita kadang mungkin kita terlalu terbiasa dengan zamannya kita gitu ya. Tentu cerita kita tidak sama dengan cerita mereka.
1: Betul.
0: Mereka mungkin kalau misalnya mencari sesuatu ya browsing dulu aja, tanya ChatGPT. Kalau kita kan beda ya, nggak seperti itu dulu gitu ya. Mencarinya itu apa bisa dari baca buku atau tanya ke yang lebih berpengalaman.
1: Nah,
0: kalau mereka kan untuk menentukan ininya mereka tanya ChatGPT deh. Bisa dibayangkan kalau kemarin kita ada baju seragam gitu ya, baju seragam. Dia melihat dia cocok apa tidak mau pakai baju seragam itu, ya udah pakai ChatGPT gitu ya. Dengan model begini cocok gak dia? Oh ternyata kelihatan kurus katanya. Ya akhirnya dijahit lah baju itu dengan model itu.
1: Kreatif.
0: Maksudnya,
1: ya
0: kok ngide ya saya bilang gitu ya. Kalau kita kan tidak se-effort itu ya.
1: Paling cuma dibayangin aja kayaknya oke
0: deh, kayaknya cocok deh kita kan kayak gitu ya. Tapi kalau dia tuh yang memang oh ini Kak cocok deh Kak kayaknya Kak. Oh ya udah. Artinya asiknya tuh di situ ya. Kemudian mereka sangat terbiasa dengan media sosial, kan gitu ya. Sementara kita ini kan butuh, kalaupun harus nge-branding PKBI-nya, ini kan kita butuh juga teman-teman yang terbiasa dengan media sosial. Kak, kayaknya FYP-nya tuh kayak gini loh Kak, bisa nggak TikTokannya kayak gini, misalnya, bisa nggak ininya kayak gini Kak? Oh ya udah, selagi itu tidak melanggar apa yang menjadi prinsip kita masing-masing, prinsip lembaga gitu ya, ya udah jalan, gitu ya positifnya.
1: Positif ya.
0: Lalu kalau negatifnya tuh, ya memang harus dipantengin gitu ya. Jadi kalau misalnya, mood-moodan kan nggak bisa dihindari ya. Jadi yang mood sementara di hari itu kita nggak boleh moodnya jelek. Ya misalnya kita bertemu dengan banyak orang, kemudian kita harus menyelesaikan laporan yang harus diselesaikan, dan mood hari itu kita berharap nggak ada yang jelek moodnya, karena akan banyak nih yang kita pikirkan nih gitu ya. Nah, sedangkan di masa kita nggak boleh mood jelek, mood dia pada saat itu jelek.
1: Aduh, moody
0: tapi
1: ya namanya.
0: Saya bersyukurnya kalau misalnya moodnya jelek dia kasih tahu gitu. Atau misalnya Kak, kan ada yang ekstrovert ada yang introvert gitu. Jadi kalau yang introvert ini kan baterai sosialnya bisa habis. Jadi dia bilang, Kak aku butuh tidur, aku mau mengisi baterai sosial. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kasih tahu, kan gitu ya. Selagi itu tidak deadline-nya masih aman, saya okekan. Tapi kalau deadline-nya tidak aman, oh nggak usah tidur dulu, selesaikan dulu pekerjaannya gitu ya. Nanti baru setelah itu tidur gitu.
1: Tapi itu cukup ini ya, cukup membawa kesan apa warna baru juga ya. Maksudnya kayaknya dulu kalau kerja ya mau nggak mau, suka nggak suka harus dikerjain gitu. Nggak ada yang kayak kalau aku lagi nggak mood ngerjain nanti deh gitu. Kayaknya nggak ada ya kayak gitu ya.
0: Nggak sih. Nggak ada, dia iya gitu ya, tapi kalau lagi nggak mood, ya iya. Nanti 30 menit kita tanya lagi, udah belum? Iya kak katanya. Jadi sampai harus dapat barang itu gitu kan, karena kita tahu dia nggak mood kan.
1: Harus jadi, dipantau terus kayak,
0: jadi harus terpantau. Biasanya kayak gitu sih aku ngeladeni adik-adik Gen Z di PKBI.
1: Jadi cukup banyak juga yang harus diladenin Kak Yana ya di sini ya.
0: Belum lagi cerita butterfly eranya. Jadi kalau udah begitu, bisa setiap hari aku mendengar cerita itu gitu.
1: Iya, apalagi kalau misalnya orang lagi butterfly era kan diulang-ulang terus. Kayak abis itu kayak kesengsemnya tuh dibawa sampai ke kantor PKBI mungkin ya.
0: Kalau kita lagi waras ya mungkin kita bisa ladenin lah. Tapi kalau kita lagi gak, udah cari tempat lain, kalian bercerita lah.
1: Jadi memang beragam dan unik banget ya untuk bekerja.
0: Lucu sih.
1: Terus apa sih Kak perbedaannya

0: mungkin kan dulu mungkin kerjanya Kak Yanani selama teman-teman boomer gitu, mungkin lebih, maksudnya lebih senior daripada kakak dan juga teman sebaya kakak di milenial. Nah sekarang nih lebih beragam lagi nih karena ada generasi baru namanya Gen Z. Apa perbedaan mungkin sebelum adanya Gen Z datang menyerang dengan sampai sekarang Gen Z ini udah mulai ikutan berkontribusi di PKBI?
1: Ya tentu kalau yang generasi di atas saya kan lebih teratur ya.
0: Okay.
1: Jadi dia terkonsep gitu ya. Maksudnya kalau ada sesuatu yang direncanakan tuh tidak yang gerasak-gerusuk ketika selesai ngopi mereka langsung punya ide, kan enggak ya. Jadi direncanakan di awal, nanti persiapannya harus matang gitu ya. Mungkin begitu juga lah di zaman saya gitu ya. Ketika sudah ada acuan berarti oh kita mau ngapain. Kalau sekarang tuh enggak kayak gitu. Ya udah nongkrong-nongkrong di warung kopi, kita ngopi gitu ya. Kemudian kakak tuh mau buat kegiatan kayak gimana ya dengan konsep teman-teman gitu misalnya. Oh ya udah kak gini aja ya kak. Nah, kalau kira-kira menurut kita masih dia bisa mengerjakannya dan kita juga mampu untuk menghandlenya ya udah. Jadi tuh idenya tuh kadang ide dadakan gitu. Makanya saya bilang lebih enak kita ngobrolnya kalau lagi nggak ada ide ya. Kalau lagi kehabisan kitanya kehabisan ide ya udah aja deh kita ngobrol di mana gitu ya. Ngobrol oh ya udah dapat idenya ya udah gaskan lah kita. Gitu biasanya.
0: Serba spontan yang kayak oke spontan gini aja. Oke gitu.
1: Karena kayaknya lemparan-lemparan ide yang diberikan itu bisa menggetarkan apa yang di luar ekspektasi gitu ternyata. Oh ternyata goalnya kayak gini ya di luar di luar dalam bayangan kita gitu kan. Nah, biasanya tuh kayak gitu.
0: Oke. Terus ada ini nggak sih kak kayak kesulitan gitu antara kan pasti ada sekarang kan posisi di PKB-nya ada 3 generasi nih, generasi boomer, generasi milenial dan juga generasi Z alias Gen Z. Gimana cara untuk menjembatani nih antar generasi? Pasti gapnya beda, kayak nggak masuk akal deh di gen milenial atau nggak masuk akal di pikirannya gen boomer gitu, atau nggak masuk akal di Gen Z gitu. Gimana cara kakak menjembatani komunikasi biar PKB ini tetap berjalan program-programnya gitu?
1: Ya udah kalau untuk mengiyakan untuk gen boomer nih gitu ya. Ya udah biar urusan kakak aja. Kalian ininya ke kakak aja gitu. Kalau kakak oke, nanti biar kita upayakan untuk gen di atas kita. Oke.
0: Jadi sebenarnya ini lebih ini ya, lebih pentingnya peran milenial di sini ya.
1: Ruang negosiasinya kan sepertinya kita lebih mudah ya untuk berget nego. Udah lah Bang, kasih aja lah kesempatan mereka.
0: Oke.
1: Kan tetap terpantau sama kita juga. Kayak gitu-gitu kan.
0: Soalnya maksudnya, kayaknya kalau boomer ke Gen Z itu kejauhan ya kayaknya.
1: Kejauhan.
0: Jadi mungkin udah kayak beda pendapat, udah enggak bisa Pak, enggak
1: kan
0: bisa
1: kalau,
0: gitu.
1: Kalau Gen Z kan nanti kalau udah yang satu ngotot kan akhirnya Gen Z-nya males kan?
0: Iya.
1: Kan betul. Kayak gitu kan? Ya udahlah, biarkan aja. Kayak gitu. Kita kan ya kita butuh ide mereka kan dan mereka ketika mereka melontarkan ide, ya kamu harus bertanggung jawab dengan ide kamu. Kamu harus lakukan, kamu harus kerjakan, kan kayak gitu. Jadi ya udah biar kakak yang bernegosiasi.
0: Oke, mungkin di sini peran Kak Yana sebagai milenial tuh selain menjembatani komunikasi antara boomer dan juga Gen Z dan juga generasi kakak tentunya, tapi kakak tuh kayak ini kayaknya udah bukan eranya boomer lagi. Kita kasih kesempatan untuk Gen Z untuk bersinar lah ya, untuk ini saatnya Gen Z, bukan saatnya boomer. Soalnya kayak beberapa hal yang di boomer tuh udah nggak masuk juga kali ya kayak di era-era sekarang ini gitu.
1: Mereka udah nggak pakai catatan. Kalau kita masih pakai catatan buku kan mereka nyatatnya di HP. Pikir kita kan dia main handphone kan.
0: Betul.
1: Rupanya dia mencatat. Nah itu kan salah satu yang kalau di yang boomer mungkin bilang ih kok nggak ada etika ya main handphone, padahal di satu sisi kita lihat mereka mencatatnya lewat handphone. Itu aja yang mungkin membedakannya tuh yang cukup jauh gitu kan.
0: Iya betul. Nah, jadi lebih ke perbedaan cara pandang juga kali ya kak. Kayak ini kan kita lagi ngobrol serius kok malah buka HP.
1: Kan padahal
0: lagi browsing ide mungkin.
1: Kan biasanya
0: atau
1: dia
0: lagi
1: tanya teman-teman. Tanya itunya kan.
0: Kayak nyambi multitasking lah ya kak ya. Terus kalau misalnya kan banyak banget stigma-stigma buruk lah ya seputar Gen Z ini. Karena ya mungkin ada 1-2 oknum yang kayak kelihatannya Gen Z itu pemalas. Gen Z itu kayaknya tadi kayak moody. Itu sebenarnya ada juga omongan seperti itu, Gen Z moody, Gen Z terlalu vokal, Gen Z terlalu ini. Kalau menurut pandangan kakak mengenai stereotip itu seperti apa kak?
1: semakin dia vokal semakin bagus sebenarnya. Okay. Akhirnya dia berani untuk bersuara ya.
0: Mm-hmm.
1: Kan ekspresi itu kan tidak harus di ekspresi itu kan bisa diarahkan ke tempat yang lebih baik gitu ya. Mm-hmm. Ketika teman-teman Gen Z itu masih punya cara pandang, masih punya komentar, berarti kan itu salah satu bentuk kepedulian.
0: Okay.
1: Saya selalu bilang di PKBI ini kita tidak dilahirkan, kalian harus bersyukur sebenarnya di PKBI bahwa interaksi sosial yang kalian bangun, kepekaan sosial yang kalian bangun itu kalian bisa lihat secara langsung tanpa harus melihat media sosial. Karena kalian dilibatkan untuk merawat empati kalian. Kalau empati itu kan harus terasah terus ya.
0: Betul.
1: Biar teman-teman semakin peka gitu ya. Oh, bahwa ternyata aku hari ini nih, mungkin kalau misalnya ada yang menyesali tentang kehadiran dia hari ini, ternyata itu bisa ketika kita ajak untuk berinteraksi dengan teman-teman yang memang butuh teman gitu ya, karena ada konselor sebayanya di PKBI. Oh, ternyata aku bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oh, ternyata, nah, kepekaan itu kan yang harus terus kita rawat ya, biar teman-teman tidak, ya handphone iya gitu ya, tapi ada interaksi sosial juga yang harus dibangun karena kalian tidak hidup sendiri dan
0: betul,
1: dengan handphone.
0: Tidak gitu. Hidup di media sosial aja. Bener. Gitu ya. Ada juga kehidupan
1: ini
0: nyata.
1: Ini loh fakta realnya.
0: Iya, ada real life-nya begini
1: kalau
0: gitu.
1: Begini, kalian harus ngapain?
0: Iya. Kan? Itu dikasih pembelajaran di situlah ya, di PKBI gitu. Juga. Oke. Nah, karena tadi ngomongin juga Kak Yana sempat nyinggung kalau misalnya Gen Z ini idenya gila. Idenya luar biasa banyak banget bang idenya. Pernah enggak sih Kak ada momen di mana Gen Z atau mungkin volunteer atau teman yang bekerja di PKBI yang generasi Z gitu punya ide, terus ternyata pas di akhirnya waktu kakak kasih kesempatan untuk okay, eksekusi gitu, ternyata pas dieksekusi dampaknya gede banget. Ada gak sih contoh kayak gitu di PKBI Kak?
1: Ada ya, misalnya kan mereka ini kan yang konselor sebaya itu kan ini ya, kita ada rutin gitu ya. Jadi ada rutin pertemuan di, karena dampingan kita itu ada di LPKA, jadi yang kita ajak ini adalah teman-teman anak-anak muda konselor yang kita latih, dan mereka juga fresh graduate lah gitu ya, sarjana psikologi, sarjana ada konseling gitu ya dari berbagai kampus. Akhirnya ya udah kita ajak, kemudian dampaknya dari diskusi itu mereka lebih cair. Mungkin kalau sama kita nih ya, kalau sama saya lah, kan kadang jiwa galaknya juga gak bisa tertahan gitu ya. Gak bisa tertahan.
0: Kayak gergetan gitu ya kan.
1: Gitu ya. Ya udah. Kalau yang teman-teman di sini kan jauh lebih sapaannya tuh jauh lebih hangat ya. Lebih hangat, dia berteman, dia tahu apa kesukaannya seusia gitu kan. Otomatis akan jauh lebih cair lah gitu ya. Dan apa yang misalnya kita harapkan, oh ternyata kalau kemarin-kemarin dia malu untuk menyampaikan apa yang dia inginkan pasca dia sudah tidak lagi di LPKA, masa binaannya udah selesai, dia mau jadi ini, itu bisa kita dapatkan kan. Kita kan juga akan mencari jalan-jalan itu ya. Kamu senangnya apa nih? Karena kan masa lalu kan gak bisa diubah, tapi masa depan bisa diperjuangkan kan gitu ya.
0: Asik, iya.
1: Nah, ketika masa depannya ini bisa diperjuangkan, kalau kamu sendirian jangan khawatir, kita bisa bantu. Kita memang tidak punya uang, tapi kita akan cari orang-orang baik untuk membantu itu. Kan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ketika itu kalau sama saya mungkin gak dapet tuh, tapi kalau sama teman-teman yang sebaya dengan dia, kita dapet tuh goalnya. Oh ternyata dia tuh suka senang nyanyi Kak, dia mau masuk, dia mau ikut audisi. Oh saya bilang, RRI lagi buka audisi ya.
0: Iya, kalau mau daftar boleh ya teman-teman berdua ya.
1: Jadi ya udah, kalau begitu gimana nih caranya? Maksudnya kan yang kita pikirkan kan kayak gitu, udah kalian jalan saja gitu ya. Dan banyak juga sih ya aktivis yang apa ya, karena media sosial itu sangat dekat ya dengan Gen Z, jadi ya kalau misalnya urusan untuk nge-branding gitu ya, nge-branding ya jago lah teman-teman.
0: Oke, jadi Gen Z di situ perannya ya kalau misalnya ngobrol sama teman tuh mungkin lebih relate dan lebih deket kali ya kak, ya kayak nggak ada gap antara kayak aku jadi sungkan deh harus ngomong sama teman. Tapi kalau misalnya
1: lebih hangat kan.
0: Betul betul. Kalau misalnya ngomong sama teman sebenarnya tuh kayak sebenarnya sejujurnya nih aku pengen nyanyi deh. Kayak gitu tuh lebih kan? Lebih terbuka juga ya karena kalau sama Gen Z. Terus program-program yang PKBI buat tadi kan selain bekerja sama LPKA itu ada program apa lagi sih kak di PKBI?
1: Nah kebetulan kan kita punya konselor ya, jadi kita ada peer educator untuk konselor, kemudian kita juga sosialisasi nih di sekolah-sekolah. Jadi ada
0: sosialisasinya mengenai
1: sosialisasi tentang kesehatan reproduksi. Karena memang konsentrasinya di PKBI itu bicara tentang HKSR, kemudian bicara tentang reproduksi remaja gitu ya, tentang banyak hal yang memang mungkin dianggap tabu tapi nggak bisa kita nggak sampaikan gitu ya, dengan fenomena-fenomena yang ada hari ini gitu kan. Nah itu kita rutin tuh ngelakuin sosialisasi di sekolah-sekolah, dan yang jadi narasumbernya itu teman-teman volunteer.
0: Oke. Jadi banyak lah ya kak kegiatan dari PKBI ini selain tadi sama teman-teman LPKA, ya adalah kegiatan lainnya yang bisa diikutin sama. Jadi kalau misalnya masyarakat ataupun teman-teman yang masih kuliah pengen ikutan PKBI, boleh. Sangat terbuka ya.
1: Sangat terbuka.
0: Open rekrutmennya setiap kapan kak?
1: Kemarin kita udah open rekrutmen. Jadi mungkin ya mudah-mudahan 1-2 bulan gitu ada open rekrutmen lagi. Banyak yang asik-asik yang kalian nggak akan bisa dapatkan di tempat lain. Karena kita merasa PKBI itu adalah rumah yang paling aman untuk kalian bercerita apapun.
0: Asik, ini kayak mungkin kalau misalnya kita bingung cerita ke siapa, join
1: kita
0: PKBI.
1: Kita punya konselor kan? Ya,
0: ada konselor, terus ketemu teman baru juga, kasih pengalaman baru juga, makin banyak juga pengalamannya. Anyway, ini banyak banget yang udah pengen menyapa Kak Yana di live YouTube. Ini cukup ramai, sepertinya ini fansnya Kak Yana semua.
1: Terima kasih para fans.
0: Nanti aku bakal bacain satu persatu di segmen terakhir teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya ke Kak Yana langsung aja sekarang juga, karena nanti kalau di segmen ketiga udah aku tutup nih pertanyaannya nih, soalnya udah banyak banget nih nanti.
1: Gitu ya.
0: Oke, jadi teman pro 2 kamu jangan kemana-mana. Kalau mau bertanya langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram aplikasi RRI Digital, dan juga teman pro 2 di live YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. So pastikan kamu talk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back di 101,8 FM Perdubun Tindak Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2, kita udah di penghujung segmen aja nih. Jadi buat kamu yang pengen ikutan ngobrol ataupun ikutan berkomentar, langsung aja tulis pertanyaan kamu sekarang. Karena ini aku saatnya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari warga live YouTube yang udah gak sabar pengen nanya ke Kak Iana nih. Jadi langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, Kak Iana, apakah Kak Iana sudah siap dengan pertanyaan yang akan sebanyak ini?
1: Ini bentuk pertanyaannya yang membuat apa ya?
0: Apa tuh?
1: Membuat saya mau cepat kabur atau bertahan di kursi okay, ini?
0: Bertahan. Ini pilihannya cuma bertahan.
1: Oh, gitu ya?
0: Cuman bisa dihadapin saja. Kalau gitu okay, kita bacain foto part 1 pertanyaannya atau one per 2. Ini ada dari @MuhammadRamli14J. Masya Allah Kak Iana katanya. Terus habis itu ada lagi TheFahru15 katanya, Kak mau nanya dong, apakah PKBI ikut berperan dalam melibatkan suara Gen Z dari kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan wilayah terpencil di dalam setiap program? Terus ada lanjutannya nih Kak, apakah ruang kepemimpinan bagi Gen Z di PKBI benar-benar setara atau masih didominasi oleh generasi yang lebih senior? Satu pertanyaan dulu Kak, silahkan untuk Kak Iana menjawab.
1: Itu pertanyaannya bisa 15 menit ya menjawab.
0: Gak usah lama nih Kak, ini banyak yang ngantri soalnya.
1: Jadi gini ya, kebetulan PKBI itu kan ada di beberapa kabupaten kota, tentu memang konsentrasinya tidak sama, tapi kalau sosialisasi terkait kesehatan reproduksi itu sama semua karena sesuai dengan visinya PKBI gitu ya. Nah, kehadiran PKBI ini makanya kan kalau misalnya ada yang terbatas di kita berarti kita butuh kolaborasi nih. Kan gitu ya, karena kita tidak cukup banyak tangan, kan harus banyak tangan-tangan yang lain yang kita bisa saling gandeng. Kita maunya apa? Goalnya bareng-bareng apa? Nah, itu yang mungkin kita bisa lakukan ya. Terhadap teman-teman disabilitas, saya yakin kita hari ini sudah sangat terbuka gitu ya. Sudah sangat terbuka untuk berdiskusi, kemudian untuk sharing program, kita bisa program barengnya apa nih kan gitu ya. Nah, saya pikir ruang-ruang yang sudah kita buka ini harapannya kita saling menguatkan lah satu sama lain, karena saya yakin kalau bicara soal kepedulian, soal kepekaan, soal apapun yang bisa kita lakukan, kalau nggak bareng-bareng tuh hasilnya pasti tidak akan maksimal.
0: Oke, ada lagi yang mau ditambahin Kak mungkin untuk pertanyaan dari Fahrul 15?
1: Cukup lah ya.
0: Cukup, oke kita lanjut, apakah Kak Iana siap? Ingat lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yang ada di YouTube dulu. Teman Prodo ada Muhammad Ramli tadi yang sudah menyapa katanya Masya Allah Kak Iana. Ini mau nanya juga Kak, tadi kan Kak Iana ada singgung ikut dalam pembinaan anak-anak di LPKA. Nah itu cara pendekatan PKBI kepada anak-anak di sana tuh gimana sih Kak? Apakah diterima dengan baik atau mungkin pernah ditolak juga dengan mereka? Mungkin boleh diceritain kali ya Kak ya.
1: Nah ini kan kita butuh, makanya teman-teman yang fresh graduate ya, jadi CEO saya itu community organizer, itu memang kebetulan yang fresh graduate, lulusan psikologi. Artinya kalau saya senangnya saya itu mereka tuh kan yang namanya teori khatam ya, karena baru selesai ngurusin skripsi
0: masih
1: gitu ya,
0: fresh lah ya,
1: jadi masih
0: ya,
1: fresh nih kalau ini teorinya apa ya. Kakak cuma tahu pengalamannya aja nih, tapi kakak nggak tahu teorinya. Oh ini begini. Nah kalau usia yang begini, cara pendekatannya seperti apa ya? Nah kita kan sebelum kita mulai akan masuk untuk melakukan pendekatan terhadap teman-teman yang ada di LPKA, tentu kita butuh banyak asupan ilmu ya, asupan informasi dan lain sebagainya. Nah ketika kita masuk, kita memang diawali dengan asesmen terlebih dahulu, biar kita tidak, oh ternyata bagaimana dia asalnya dari mana, sehingga budaya kebiasaan kita juga harus sesuaikan nih, biar cepat. Ya kalau satu kali gak mungkin lah langsung bisa akrab gitu ya, tapi kalau sudah berkali-kali gitu ya, udah 3 di atas 5 kali saya yakin mereka pasti akan merindukan kehadiran kita untuk ada di LPKA.
0: Oke, jadi so far ia masih disambut baik lah ya. Meskipun ya pasti ada aja tantangannya gitu,
1: betul,
0: ya kak,
1: betul.
0: Ya. Tapi tetap bisa lah di cover. Anyway, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada banyak lagi nih. Ada The Fahrul yang bergabung lagi, katanya bintang tamunya gen apa ya kak? Dan kakak penyiar radionya gen apa? Salam untuk kakak penyiar, semoga sehat selalu. Oke, ini tadi sepertinya udah dijawab ya sebenarnya. Jadi kayak ya gitu.
1: Ya gitulah.
0: Kita di generasi sekarang nih pokoknya. Terus ini ada lagi Sudiharis 3239. Selamat malam Kak Yana dan Kakak host katanya. Terus The Fahrul nanya lagi nih, apakah PKBI pernah berencana buat kegiatan tapi fokus ke pemberdayaan bapak-bapak, karena perempuan kan udah pasti banyak untuk kegiatannya ya Kak. Wow, ini ada aja ya idenya kayaknya.
1: Si paling ide nih sih kayaknya. Nanti kita diskusikan di coffee shop terdekat ya.
0: Oke, mungkin bisa lah ya dipikirin nextnya bakal ada apa.
1: Mau buat apa pelatihan untuk bapak-bapak gitu ya.
0: Karena kalau misalnya ibu-ibu atau perempuan, udah biasa bapak-bapak.
1: Orangnya bapak-bapak juga butuh diberdayakan.
0: Mungkin. Oke, teman pro 2, gak kerasa ini udah di penghujung segmen aja. Jadi kita sudahi untuk sesi tanya jawab ini. Terakhir banget aku pengen minta untuk Kak Yana untuk memberikan closing statement dari pembahasan kita pada malam hari ini Kang, soal peran Gen Z di PKBI menurut Kakak tuh seperti apa. Mungkin ada pesan-pesan juga yang pengen disampaikan ke teman Prodo yang lagi dengerin di malam hari ini. Silahkan Kak Yana.
1: Ya, saya pikir semua punya zamannya dan punya eranya gitu ya. Nah, kita yang hari ini kita rawat itu adalah kepekaan terhadap empati, kepekaan terhadap kondisi ya, realitas yang ada hari ini. Nah, sesekali kita butuh melihat itu gitu ya, untuk tidak menafikan bahwa sebenarnya hari ini kita sangat berguna untuk siapapun, termasuk untuk diri kita sendiri. Gitu Mbak Salma.
0: Oke, luar biasa teman produknya. Tadi kalau ada Clippers kayaknya udah di klip-klip gitu deh kak, kayak ini bagus deh. Oke, tadi ada Om Muhammad Ramli bergabung lagi, katanya semangat kak, jangan lelah jadi orang baik.
1: Terima kasih itu.
0: Kata-kata hari ini ya, banyak sekali nih kata-kata hari ini. Anyway, teman pro 2, thank you banget yang udah ikutan nimbrong barengan sama Salma dan juga Kak Yana di ronda ruang obrolan pro 2, ngobrolin seputar peran Gen Z di PKBI. Semoga obrolan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua, dan Gen Z yang kayak tadinya udah loyal, yo udah lemah, kayaknya ternyata aku masih bisa berguna setelah dengerin siaran kita pada malam hari ini. Thank you Kak Yana udah menyempatkan untuk sharing di sini di tengah kesibukannya, pasti padat banget ya. Jadi thank you, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terus nanti setelah yang satu ini saya masih akan menemani kamu teman produser sampai jam 12 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang ketinggalan obrolan aku dan juga Kak Yana di malam hari ini, kamu bisa cek aja di YouTube-nya Produser Pontianak, cari yang versi hari ini yaitu peran Gen Z di PKBI. Oke deh teman pro 2, kalau gitu sudah saatnya Salma dan juga Kak Yana pamit dari ruang dengar dan juga ruang layar kamu. Jadi kita berjumpa lagi di lain kesempatan Kak Yana.
1: Iya,
0: thank you dan sampai jumpa di lain kesempatan everyone. Bye.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.

0: and brown eyes.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Callum Scott featuring Liodra dengan Heaven. Ini kolaborasi epic banget teman Produk, dan baru aku puterin di sesi Deep Talk ini sebagai pembuka kita pada siaran kita pada malam hari ini teman Produk. Anyway, tadi seru banget kalau misalnya kamu menyimak di terestrial maupun di YouTube ya. Tadi aku sempat ngobrol sama teman-teman dari PKBI, ada Kak Yana, kita ngobrolin seputar peran Gen Z di PKBI itu seperti apa sih, karena kayaknya Gen Z itu udah mulai menguasai dunia kayak sih. Nah itu dia teman Produk, jadi tadi kita ngobrolin seputar peran Gen Z. Mungkin kalau misalnya kamu relate sama obrolannya tapi aduh kok aku ketinggalan nih obrolannya, kamu bisa simak aja di YouTube-nya Produk, karena tadi aku juga live di sana. Judulnya cek aja ronda peran Gen Z di PKBI tanggal 6 Agustus 2026. Di situ udah lengkap, jadi kamu bisa memutar kembali tayangan ulangnya di YouTube Produk Pontianak. Sekarang udah jam 9 lewat 8 menit. Kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, teman Produk, kita udah masuk di jam 9. Jadi kan kita udah masuk di Deep Talk ya. Dari jam 9 sampai jam 11 selama 2 jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol, curhat-curhat gitu. Tentang kehidupan kamu bisa jadi, tentang apapun sih bisa ya. Kita mau misalnya percintaan, buat kamu yang mungkin lagi butterfly era atau lagi galau era, mungkin kamu bisa langsung aja bergabung untuk curhatin semua keluh kesah yang gak bisa kamu ungkapin ke teman terdekat kamu melalui WhatsApp kita di Produk Pontianak di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produk_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tenang teman Produk, kalau misalnya kamu malu-malu, kamu bisa pilih opsi untuk anonim cerita di sini. Jadi ya kamu bebas cerita, nanti aku tanggepin. Mau call juga boleh, langsung aja aku tunggu bergabungnya kamu sampai jam 11. Anyway, aku juga membuka sesi kalau misalnya kamu mau dengerin lagu favorit kamu di malam hari ini, pengen request boleh, nanti aku di sela-sela Deep Talk kita putarin lagu-lagu favorit kamu teman Produk. Jadi langsung aja aku tunggu bergabungnya kamu ya. Pokoknya aku akan menemani malam-malam kamu di Pontianak ini, mungkin peneman malam sepi. Kok jadi galau, kok jadi kasihan. Yaduh, yaudah, nanti aku bakal puterin lagu-lagu yang seru deh teman Produk, biar kamu makin asik. Jadi buat teman Produk yang lagi di jalan, lagi dengerin Salma, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Semoga apa ya, semoga bahagia selalu. Terus kok kayak jadi ngucapin ulang tahun sih Salma, haduh. Oke, sebagai ini udah banyak yang masuk juga ke playlist aku pada malam hari ini untuk menemani ruang dengar kamu. Ada banyak juga lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak yang baru aja rilis. Aku pengen puterin beberapa biar kamu yang lagi dengerin tuh kayak, oh ternyata Pontianak punya ya lagu sekeren ini. Ya jelas punya dong. Kalau gitu kita puterin satu persatu, mulai dari lagunya Sin Drama dengan Dua Sisi. Lagu yang baru banget dirilis di akhir-akhir, di bulan lalu kalau gak salah teman Produk. Kita dengarkan bersama. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma.

Ada satu lagu dari Rumah Sakit dengan Yang Tak Sama barusan aku putarin untuk menemani ruang dengar kamu di malam hari ini, and welcome back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo, selamat malam. Ini hari apa ya, aku sampai lupa hari. Oh, ini hari Kamis, jadi selamat malam Jumat buat teman Prodo yang lagi dengerin Salma di malam hari ini. Selamat menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Di malam hari ini, sekarang udah jam 9 lewat 27 menit, kita masuk di program Deep Talk. Waktunya kita curhat-curhat tentang hari ini, bebas kita bakal ngobrolin apapun. Cuman aku ada satu tema yang pengen aku bahas barengan sama teman Produa di malam hari ini. Kira-kira temanya apa? Kira-kira apa? Kamu harus bergabung ya. Kita bakal ngebahas seputar kenapa kita suka menyimpan seseorang dalam sebuah lagu. Nah, mungkin teman Produa banyak yang relate juga nih, kayaknya aku dulu pernah dikenalin lagu ini sama ini. Tiap lagu Rumah Sakit diputerin, aku langsung keinget dia. Nah, siapa nih yang relate sama Salma? Kamu boleh bergabung barengan sama Salma untuk nimbrung dan juga ngobrolin seputar hal itu. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma juga lagi menyapa sebentar teman-teman Produa yang lagi bergabung di TikTok. Jadi aku pengen nyapa-nyapa, pengen ngobrol-ngobrol dikit nih sama teman Produa yang ada di TikTok untuk ngomongin kenapa kita menyimpan seorang di dalam lagu. Kira-kira lagu apa juga sih yang ingetin kamu sama seseorang? Kalau pengen di request di sini juga boleh banget. Bergabung, nomornya sudah ada di 0811-570-1018. Ini sudah ada juga yang bergabung barengan sama Salma di Instagram. Kita sapa dulu kali ya. Oke, ada Jaslyn yang bergabung melalui Instagram. Kita bacain, katanya selamat malam Salma, request lagu True Friends dari BMTH buat Molly dia di Sungai Jawi. HBD Molly katanya, terima kasih. Oke, nanti aku puterin lagu True Friends dari Bring Me the Horizon untuk Molly dia di Sungai Jawi. Jadi, teman-teman, kalau misalnya pengen request lagu

Eh, Jaslyn, boleh banget langsung aja tulis requestan kamu sekarang. Ceritanya juga tentang apa juga boleh. Kasih tahu melalui DM di Instagram, boleh teman Pro 2. Langsung aja aku tunggu bergabungnya kamu sampai jam 11. Sebelum lagu True Friends, sudah ada deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Kita mulai dari band yang lagi viral, lagi hype banget, yang katanya ini band titipan. Tapi aduh, kok bisa sih orang bilang kayak gitu? Ini dia, Biru Baru dengan Kalah Lagi.

agak metal ya teman berdua. Di malam hari ini ada satu lagu dari Bring Me The Horizon dengan True Friends yang baru aja menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Lagu ini spesial di request sama Jaseline yang ada di Instagram tadi. Katanya requestnya lagu BMTH ini buat Molidia di Sungai Jawi. Katanya lagi ulang tahun, terus dipikirin lah lagu True Friends dari BMTH. Anyway, kita masih di Deep Talk teman berdua. Waktunya kamu curhat-curhat tentang apapun di malam hari ini. Kalau misalnya pengen bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, aku pengen ngebahas seputar kenapa kita tuh menyimpan seseorang di dalam lagu. Ada yang relate gak sih? Kayak misalnya dengerin lagu tertentu terus kayak tiba-tiba memorinya tuh keulang lagi gitu. Kayak dulu ini ngenalin aku, ini yang ngenalin lagu ini ke aku gitu. Dan selamat malam buat teman Pro 2 yang baru bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan pulang. Tadi ada Inah yang lagi di jalan pulang katanya. Terus habis itu ada yang lagi muter-muter kota Pontianak sambil nyari-nyari udara segar gitu, atau lagi justru lagi dengerin Salma sambil di kosan aja lagi melambun sedikit gitu. Dan di malam hari ini aku pengen ngebahas seputar kenapa kita menyimpan seseorang di dalam lagu. Pernah gak sih kalau misalnya kamu lagi di suatu tempat, di kafe gitu ya, karena Pontianak lagi banyak banget kafe, terus ada musik atau intro yang terputar, terus tiba-tiba kamu kayak lagi beraktivitas, tiba-tiba terdiam sejenak gitu, kayak keinget sesuatu gitu, seseorang lebih tepat ya, ya tiba-tiba ada nama yang langsung muncul di kepala kamu, kayak ini lagunya dia banget lagi gitu, padahal orangnya tuh udah lama banget gak ngobrol, udah gak saling follow, mungkin udah lost contact gitu ya teman berdua. Bahkan mungkin kita udah punya kehidupan masing-masing, tapi lagunya tuh kayak ngingetin kita sama seseorang tersebut. Iya, tapi anehnya adalah bukan orangnya yang datang lagi, tapi justru lagu-lagu tersebut yang terputar gak sengaja itu justru membawa kita ke masa itu gitu. Kayak misalnya diputerin lagu Sheila on 7, tiba-tiba flashback momen, oh dulu waktu SMA aku sering banget muterin lagu ini. Kayak kita flashback momen-momen tertentu. Mungkin karena waktu pertama kali kenal, lagu itu sering diputar. Terus mungkin juga pernah nyanyi bareng di motor ataupun di mobil lagi night drive gitu. Tiba-tiba kita karaokean lagu ini, yuk, langsung keinget. Terus sejak saat itu, setiap lagu itu diputar, otak kita tuh otomatis kayak membuka folder kenangan gitu, kenangan lama. Dulu aku nyanyiin lagu ini sama ini loh di mobil. Dulu aku dengerin lagu Perunggu waktu di jalanan Ayani misalnya. Kayak hal-hal flashback kayak gitu. Nah, katanya musik tuh emang punya cara unik buat menyimpan emosi. Makanya lagu tuh sering banget terasa seperti mesin waktu, yang mana kita kayak kita gak ada niatan buat mengingat hal tersebut, tapi tiba-tiba hal itu keinget kembali. Nah, di malam ini aku penasaran sih, lagu apa yang selalu ngingetin kamu sama seseorang? Mungkin boleh ke lagu yang ngingetin ke teman dekat kamu, lagu yang ngingetin momen-momen terbaik kamu lagi, lagu yang ngingetin masa SMA kamu, atau lagu yang ngingetin mantan kamu mungkin ya teman berdua. Kamu boleh kirim cerita kamu sekarang, biar lagunya sambil aku puterin, sambil aku bacain juga nih komentar kamu di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang bergabung barengan sama Salma. Ada Kea Kanan, terus ada Cahozle, terus ada Rizwar Dani Budi, ada BM, ada Dinda Cynthia, halo, terus ada MUQ, ada Yusron Gitar Pemula, Firman Maulana, Cihes 15, Ian Henry, Mirvi Lain, Aden Ke Apis, Yain Abu Baim, dan masih banyak lagi yang gak bisa aku bacain satu persatu. Halo, kalian dari mana nih teman berdua? Ini sudah ada yang bergabung juga barengan sama Salma untuk ceritain satu persatu nih. Ini ada Cahozle yang bergabung ya, katanya, halo kak, aku Cahozle, mau request lagu Da Vinci, Rindu Merana. Dulu doi pergi ke Jakarta, terus beberapa bulan kemudian ku menyusul dia, cuman pengen ketemu. Ih, romantis. Oke, coba aku cek dulu ya, ada gak ya lagu Da Vinci.
aduh sayang sekali tidak ada tuh Mempro 2, tidak ada Cha Hozle, boleh diganti mungkin lagu yang lain ya yang ada-ada aja di sini. Ada Akbar di Ayani 2 yang bergabung nih. Assalamualaikum Kak, ini Akbar di Ayani 2 mau request lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Selamnya buat istri dan juga anak, semoga sehat selalu buat abang kakak yang bacakan. Terima kasih banyak. Oke, ini malah request lagu ya, tapi aku pengennya Da Vinci. Iya, Da Vinci enggak ada nih. Dewa Aku Milikmu nih dari Human Interest. Terus ada Yusron Gitar Pemula katanya dari Magelang kakak. Iya gimana ya, apa tuh yang gimana? Nah, terus ada juga nih yang bergabung barengan sama Salma, ada Salsa yang bergabung katanya. Aku tuh selalu teringat sama momen dimana kalau misalnya lagu Tulus Sewindu tuh diputarin. Kira-kira kamu ngingetin siapa sih Salsa sama lagu Tulus Sewindu? Biar Salsa makin tenggelam dalam kenangan lamanya, kita puterin kali ya lagu Sewindu dari Tulus untuk menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

tadi ada yang request dibuterin lagunya Efek Rumah Kaca Cinta Melulu, karena katanya lagunya tuh dikenalin sama mantan gebetannya teman berdua. Jadi kita masih ngebahas putar kenapa kita suka mengingat orang dalam lagu. Jadi buat kamu yang cukup relate juga dengan topik obrolan Salma malam hari ini, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Siapa tahu cerita kamu dan juga lagu kamu bakal diputerin di sini.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro2. Wah, kita udah masuk di jam 21.53. Kita masih ngobrolin seputar kenapa kira-kira kok kita suka banget menyimpan seseorang di dalam lagu. Mungkin ada juga yang relate sama obrolan Salma pada malam hari ini. Buat kamu yang lagi dengerin di jalan kota Pontianak yang cukup ramai di malam hari ini, langsung aja kamu bergabung. Tulis juga kamu pengen request lagu apa dan kenapa kamu request lagu itu. Kira-kira lagu itu tuh ngingetin kamu sama siapa sih? Tadi ada yang bergabung barengan sama Salma, katanya lagu Efek Rumah Kaca Cinta Melulu nih ngingetin dia sama mantan gebetannya dia. Nah, siapa tahu kamu punya cerita yang serupa nih. Aku mau menyapa dulu teman Pro 2 yang udah bergabung barengan sama Salma di TikTok. Ini cukup ramai ya di malam hari ini. Tadi ada, tidak ada namanya, cuman strip doang, katanya request lagu Penjaga Hati Kak, lagu dimana lagi masa-masa butterfly-nya, malah ngelihat dia fotbar sama cowok lain. Aku gak tanggung jawab ya kalau misalnya aku puterin lagu Penjaga Hati terus kamu jadi makin galau ya. Terus banyak lagi yang bergabung barengan sama Salma nih. Ada juga yang bilang, katanya orang banyak bilang jangan naruh seseorang di parfum dan juga lagu. Kenapa tuh? Mana sih kok cepet banget? Tapi nyatanya gak bisa. Nah, itu parfum memang cukup riskan juga sih. Kalau misalnya kamu lagi pergi di suatu tempat, tiba-tiba ada parfum yang kayak, apalagi kalau misalnya seseorang yang cukup familiar sama kamu ini, parfumnya agak pasaran ya. Jadi tiap di jalan kamu tuh kayak, ini kayak aromanya dia. Nah, itu langsung tiba-tiba ke flashback memori-memori yang lalu. Nah, tuh bahaya tuh. Tapi lebih bahaya lagi adalah kalau misalnya kamu lagi dengerin radio, tiba-tiba lagu favoritnya mantan kamu atau mantan gebetan kamu atau HTS-an kamu tiba-tiba diputerin di radio, kayak tiba-tiba kamu jadi kayak nge-freeze bentar. Ini kan lagunya dia. Kadang tuh kita jadi bilang kayak, aku jadi inget dia deh gara-gara lagu ini. Tadi aku puterin lagunya Tulus Windu yang ngingetin salsa sama seseorang. Terus ada tadi Cinta Melulu. Terus next tadi ada Penjaga Hati yang bakal aku puterin juga untuk kamu di malam hari ini. Ada siapa tuh tadi? Riff, kayak parfum malaikat subuh gitu ya. Kok kamu spesifik banget sih? Kalau itu sih baunya bapak-bapak gak sih biasanya? Kalau baru berangkat ke masjid. Kamu bisa aja. Terus back to the topic, teman Pro 2, ngomongin seputar kenapa kita suka menyimpan seorang dalam lagu. Kalau misalnya lagu tersebut diputar, kita tuh langsung flashback ke memori tertentu. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, mungkin bukan orangnya yang kita simpan, tapi yang kita simpan adalah perasaan saat lagu itu menemani hidup kita. Mungkin kalau misalnya kita dengerin lagu, contoh nih, kita dengerin lagu Ya Sudah dari Bondan. Kayak dulu sih kayak ya udah sih biasa aja, tapi pas kita dengerin sekarang, ternyata kayak gini ya. Kayaknya dulu kita masa-masanya masih senang-senang. Nah, kayak flashback memori tersebut nih teman Pro 2. Tadi ada juga yang bergabung barengan sama Salma di WhatsApp, tapi katanya mau anonim aja. Katanya bilang kalau misalnya tiap diputerin lagunya Reality Club dengan A Sorrowful Reunion, ini tuh kayak tiba-tiba keinget momen flashback masa lalu yang menyakitkan banget. Aduh, kayak sanggup gak kamu kalau misalnya aku puterin nih lagu A Sorrowful Reunion dari Reality Club? Karena yang hadir di momen-momen penting kayak tadi tuh, kayak misalnya pas pertama jatuh cinta misalnya, pertama kali patah hati, pertama kali perjalanan jauh dengerin lagu tertentu, pertama kali misalnya momen pertama kali didengerin lagu ini sama gebetan kamu misalnya. Jadi setiap lagu itu diputar, yang muncul tuh bukan cuma wajah seseorang, tapi juga berserta perasaan-perasaan yang ada di dalam tersebut. Suasananya, aromanya, momen-momennya, kayak tuh kayak, dulu kayaknya aku lagi pakai baju warna putih, terus habis itu kita lagi makan di suatu tempat makan. Nah, itu tuh mulai flashback-flashback itu tuh yang agak bahaya. Makanya tuh musik kadang tuh lebih jujur daripada cuman foto aja ya. Jadi kalau foto kan cuman ngelihatin wajah, udah gitu, bisa kita hapus juga. Tapi kalau misalnya lagu, musik keputer, langsung lemah tak berdaya tuh Bro 2.
Terus tadi ada yang request lagu Di Atas Meja, lagu santai tapi banyak makna, saling menjauh tapi mau mempertahankan. Halo Salma, halo. Iya, aku lama tidak menyapa teman Produa di TikTok. Jadi ya, hi everyone. Oke, udah banyak yang bergabung barengan sama Salma dan minta diputerin lagu-lagu yang bikin flashback dia sama masa lalu. Mulai dari lagu Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, terus ada juga Reality Club dengan A Sorrowful Reunion, terus ada juga yang request diputerin lagu Di Atas Meja. Ini dari Payung Teduh ya, Di Atas Meja. Oke deh teman Produa, nanti aku bakal puterin lagu-lagu requestan kamu di sini untuk menemani kamu di malam hari ini. Biar makin flashback masa lalu, kita mulai dari requestan strip di TikTok, ada Nadif dengan Penjaga Hati. Pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ini kalau diputerin lagu Asoro Full Reunion sakit banget sih teman Pro 2. Ini sakitnya udah gak main-main. Jadi aku masih bakal muterin lagu-lagu requestan kamu yang mana teman Pro 2 masih banyak yang relate nih sama mungkin kehidupannya atau tiba-tiba ke flashback sama masa lalu. Jadi teman Pro 2, next ada satu lagu dari Payung Teduh di atas meja.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

dari Payung Teduh di Atas Wija. Ini lagu udah lama teman Pro 2, di tahun 2017-an rilisnya. Terus tadi banyak juga nih yang katanya relate sama lagu Payung Teduh di Atas Meja. Ada Arti Nama yang request lagu ini spesial dari TikTok, jadi aku udah puterin dan juga bacain cerita kamu yang katanya kita udah seakan saling lupa. Aduh, ini mah sakit banget teman Pro 2. Dan kita masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kita ajak flashback sedikit teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mungkin ada satu lagu yang mengingatkan kamu akan seseorang dan pengen banget diputarin di sini, aku sangat menunggu cerita kamu nih. Ada teman-teman TikTok yang cukup ramai dengan skenarionya sendiri di kolom live chat teman Pro 2. Ini ada siapa nih yang bergabung? Ada yang apa yang lebih menyakitkan dari perceraian? Apa tuh? Boleh silakan ditulis, dijawab teman TikTok di sini. Kita masih ngomongin kenapa kita bisa menyimpan seorang dalam sebuah lagu, dan kenapa kalau misalnya lagu itu terputar, kadang kita langsung flashback sama momen-momen tertentu. Ya, lucunya adalah orang tuh bisa pergi, tapi lagu tuh tetap tinggal di hati ya. Orang bisa berubah, orang yang sekarang yang baik banget nanti bisa tiba-tiba asing, bisa tiba-tiba hilang kabar, lost contact, bisa jadi cuman cerita doang. Tapi kalau lagu itu tetap ada, selama lagu itu masih ada di digital streaming platform atau di DSP dimanapun itu, dan masih bisa terputar dimanapun itu teman berdua, di kafe, di radio, atau di tempat-tempat umum mungkin, di konser. Kalau kamu gak siap lagu itu terputar, aduh langsung hancur lebur berantakan tuh hati kamu teman berdua. Ada yang relate sama kejadian ini? Kisah yang mungkin Anda kenal, ini dia. Tadi ada juga yang cerita barengan sama Salma di malam hari ini. Tadi ada, kita bacain dulu lah ya yang udah bergabung di WhatsApp. Ada nomor belakangnya 8132. Siapakah kamu namanya? Ada Hendri yang bergabung, katanya request lagu Teh Hijau Tulus. Oke, nanti aku putarin ya. Terus ada juga ini belakangnya 2236 yang baru aja bergabung, langsung kepencet nih. Namanya siapa nih? Selamat malam Kak. Assalamualaikum. Selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Ungu, Laguku. Singkat cerita, lagu ini tuh mengingatkan seseorang yang pernah menjadi bagian perjalanan hidupku. Dulu lagu ini tuh aku mainkan pakai gitar buat ungkapin perasaan aku ke dia. Cihuy. Dan akhirnya aku keterima. Hubungan kami berjalan 3 tahun. Mungkin Tuhan mempertemukan aku dan dia cuman buat saling mengenal. Padahal kita dulu sempat mau ke jenjang lamaran, tiba-tiba dia menerima lamaran cowok lain yang baru kenal 1 minggu. Aduh, kok jelek banget nih lagu ceritanya. Tapi dia enggak bilang kalau ada yang lamar duluan. Selang beberapa bulan aku dapat undangan nikahnya dia. Buat cowok-cowok semua, jangan percaya 100% ke seseorang. Lebih baik kita fokus ke diri kita, semangat. Kayak ini enggak cuman relate ke cowok-cowok, ada mungkin cewek juga. Ada trust issue-nya gak sih bang? Tapi ini mungkin kisah yang Anda kenal teman Pro 2, kisah yang mungkin kamu kenal. Ada orang yang udah memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, udah deket 3 tahun, udah mau ke jenjang ke serius, tapi ternyata dia malah menerima lamaran orang lain, bahkan dapetin lamaran itu. Aduh, itu sakit banget. Nanti aku bakal puterin ya lagu Ungu, Laguku. Coba ada gak ya? Kayak Ungu tuh jarang banget ada deh. Ada Ungu, Laguku. Pas banget. Ini mungkin semesta lagi merestui kamu ya. Ungu, Laguku bakal menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Terus, next ada siapa tadi? Ada Arif Ramadhani yang bergabung. Kak, mau dong diputarin lagu yang tak Somebody by Raffi Sudirman. Salam buat Carmen, My Mind Gue. Oke, nanti aku bakal puterin dia lagu My Mind Gue dari Carmen. Udah ada lagu Tulus, ada lagu Tak Somebody by Raffi Sudirman, terus ada Ungu, Laguku yang akan menemani ruang dengar kamu. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Semoga yang lagu-lagunya gak sengaja keputar di radio kali ini gak begitu menyakiti hati kamu ya di malam hari ini teman Pro 2. Ini kenapa nih? Masih ada yang mengetik lagi, apakah perlu aku tunggu? Makasih kakak sudah dibaca, semoga lagunya diputar. Oh, tenang, lagunya udah aku masukkan ke dalam playlist. Tapi sebelum itu kita mungkin seru-seruan pakai lagu That Somebody by Raffi Sudirman. Jadi kita nikmatin dulu satu lagu ini teman-teman, jangan kemana-mana.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Dan satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Nelangsa Pasar Turi. Ini lagu requestnya dari Intan yang bergabung melalui WhatsApp teman Pro 2. Katanya ini lagu cukup bikin nelangsa juga ya untuk hari-harinya Intan. Jadi ya oke, aku udah puterin juga spesial untuk kamu di malam hari ini. And welcome back di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di sini Salma masih setia menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Kalau Malam-Malam. Ngomongin seputar kenapa kita menyimpan seorang dalam lagu, ini cukup rumit ya untuk sebagian orang ya. Malam ini kita bakal ngobrolin seputar lagu, soal orang-orang yang tanpa sadar masih tertinggal di playlist kita. Dan sebenarnya itu gak apa-apa teman-teman, it's okay, gue encana. Karena setiap orang memang pernah menjadi soundtrack di fase hidup kita. Mungkin ya lagu tertentu aja ya. Ada yang cuma satu lagu, ada yang satu album mengingatkan akan seseorang. Ada juga yang rasanya kayak semua playlist tuh bakal ngingetin sama dia deh. Tapi ya hidup harus terus berjalan. Dan playlist kita juga akan terus bertambah. Lagu tuh setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya tuh pasti ada aja kok rilisan baru teman berdua. Akan ada lagu baru, akan ada orang baru, akan ada cerita yang suatu saat nanti, suatu hari nanti bikin kita senyum sendiri ketika lagu itu diputar lagi. Jadi kayak setiap lagu itu diputar kayak dulu aku pernah nangisin orang ya ternyata, tapi sekarang lihat aku sekarang udah bisa berdiri lagi, udah bisa bangkit lagi. Ya sesimpel itu sih. Jadi kalau misalnya malam ini masih ada lagu yang mengingatkan kamu pada seseorang, ya gak perlu buru-buru menghapusnya. Gak perlu buru-buru kayak aku gak mau dengerin lagu itu lagi. Iya mau gimana kalau ternyata lagunya tuh dari artis top global Indonesia, internasional. Kamu gak bisa mengelak teman berdua. Biarin aja, karena kenangan tuh bukan untuk dilawan. Kenangan itu cukup diterima sebagai bukti bahwa kita tuh pernah benar-benar hidup, pernah benar-benar menyayangi, dan juga pernah benar-benar bahagia. Itu kayak quotes of the day gak sih? So-soan banget nih Salma ngomong kayak gitu. Aku juga pengen tahu kalau misalnya hidup kamu adalah sebuah playlist, apa yang kira-kira menggambarkan playlist kamu di malam hari ini? Boleh share juga ke Salma sekarang juga. Aku bakal bacain juga requestan dan juga salam-salam dari teman Pro 2 di WhatsApp. Ini ada siapakah dia namanya? Ada Hendri. Aduh punten, tadi lagunya belum sempat keputar ya, lagu Tulus dengan Teh Hijau. Katanya mau request lagu Teh Hijau. Dan juga pengen curhat nih kak, aku rencana mau deketin dia dan jalin hubungan sambil memperbaiki ekonomi. Aku pikir dia mau nunggu beberapa tahun, ternyata dia udah lamaran dan udah nikah. Lah ya kamu udah kalah start dan juga udah keduluan sama orang lain. Aduh semangat ya kamu Henry di malam hari ini. Aku bakal muterin lagu Teh Hijau untuk menemani kegalauan kamu di malam hari ini. Mungkin fase Teh Hijau ini fase yang lagi Henry alamin juga ya, yang kayaknya rasanya semuanya masih hambar dan aku gak perlu buru-buru untuk jatuh cinta. Ini deh ya, fase-fase lagu Tulus Teh Hijau yang akan menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. So, this is for Hendrik.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Aduh, gak kerasa teman Prodo, udah jam 22 lewat 46 menit. Aku juga udah bacain semua requestan kamu dan juga curhatan kamu di malam hari ini. Thank you yang udah menemani Salma dari tadi ronda dari jam 8 malam sampai ini udah hampir jam 11 malam. Dan setelah yang satu ini, dari jam 11 sampai jam 11.50 aku bakal puterin lagu-lagu untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan atau udah siap-siap mau tidur, Salma bakal menemani kamu dengan lagu-lagu yang seru tentunya. Ada satu lagu dari Perunggu yang lagi aku puterin dengan pikiran yang matang. Nextnya, sebagai terakhir lagu di segmen ini, aku bakal puterin lagu Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Jadi teman berdua, Salma akan menjumpai kamu kembali besok hari di hari Jumat pada sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi pastikan kamu untuk station terus barengan sama Salma di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Dan lagu terakhir teman berdua, ada satu lagu dari Sal Priadi yang akan menemani perjalanan kamu di malam hari ini. Yes, ini dia satu lagu terakhir Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Udah kayak ingat-ingat sesuatu nih teman berada. Oke deh, ini dia Sal Priadi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati,

Tabang Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Produa. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Koni, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Dengan aku Naufal Rifki Alvarido. Di pagi hari ini ada satu informasi dari laman rri.co.id. BPBD Sambas himbau masyarakat waspadai cuaca ekstrim dan potensi karhutlah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sambas menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena cuaca ekstrim dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Himbauan ini disampaikan dalam dialog interaktif program Kentongan di RRISP Sambas pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Sambas Amiruddin menyampaikan bahwa kondisi cuaca di Kabupaten Sambas saat ini mengalami fase pancaroba yang sulit diprediksi. Mulai dari panas terik hingga hujan lebat yang disertai angin kencang dan juga petir. Selain itu, potensi fenomena kemarau dan kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober perlu diantisipasi sedini mungkin. Untuk mengantisipasi keterbatasan personel dan luas wilayah Kabupaten Sambas, BPBD rutin menggelar sosialisasi langsung ke lapangan melalui program Karhutla menggunakan mobil operasional hingga ke 10 kecamatan, termasuk wilayah tertular seperti Temajuk dan juga Selakau Timur. BPBD juga menjalankan program komunikasi, informasi, dan edukasi ke sekolah-sekolah untuk membangun kesadaran bencana sejak usia dini. Akses informasi berita lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Good morning everyone. Buat kamu yang udah bergabung di pagi hari ini atau yang sudah on radio di mobil ya. Jadi tetap semangat walaupun kayaknya aduh panjang banget nih minggu ini. Kok belum ketemu weekend sih ya? Jadi buat kamu yang udah mulai aktivitasnya mungkin dari subuh tadi atau mungkin dari tengah malam yang belum pulang ke rumah, yang masih dengan jam dinasnya, yang baru bangun, yang lagi aduk-aduk kopi, atau yang sedang menikmati informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang kita udah siapkan tadi, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kamu. Tetap semangat pokoknya. Kita bacain dulu yang udah bergabung barengan kita di pagi hari ini. Best of the bestnya pendengar setia kita ada Bang Teni. Assalamualaikum pagi Bang Nopal. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bang Teni. Masih kabut asap di pagi hari ini. Kondisi air sungai pun terpantau surut katanya. Otw lo ke Singkawang. tapi kayaknya enak ya jadi Bang Teni ya. Waduh, kita sih taunya enaknya aja nih. Setiap harinya jalan ke Singkawang, ke Mempawah, kayak kerjanya cuma jalan-jalan doang gitu. Enak gak sih Bang kalau setiap harinya kayak OTW bolak-balik ke Singkawang? Funnya dapat gak sih? Kalau misalnya kita menikmati apapun kerjaan kita, itu udah pasti enjoy sih. Bang Teni, dari setiap laporan-laporannya ke Pro 2 tuh aku lihat selalu enjoy, selalu menikmati pekerjaannya. Sejauh apapun dia tetap melaporkan tuh dengan kondisi terkini jalanan, cuaca, ataupun aktivitas-aktivitas barengan keluarganya tuh. Semangat siaran paginya Bang, Jumat berkah. Salam buat Bang Dipa, Bang Anwar, sehat selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nggak lupa juga salam buat Kak Dewi Tanrai, buat Bang Rizal, buat Bang Black, dan juga Salsa katanya. Kerja sambil jalan-jalan sama dengan jalan-jalan sambil kerja. Berbanding terbalik ya sama kita yang kerjanya di studio, tapi Bang Teni tuh selalu melihat aktivitas-aktivitas yang ada di jalanan. Aku kasih hadiah lah buat Bang Teni ya. Aku putarkan Bang Teni tuh kalau misalnya pagi tuh selalu minta Peter Pan, Noah, lagu-lagu di era-era 2010-an. Asik sih tuh ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 di pagi hari ini yang nemenin ruang dengar kamu barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti. Dan buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi ataupun yang pengen cerita keseruan kamu, yang pengen telpon-telpon biar gak gabut di jalan, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Semoga semangatnya udah setinggi tiang bendera yang udah kita kibarin di depan-depan rumah nih. Nggak kerasa kita udah sampai di bulan Agustus. Nah, artinya suasana merah putih udah mulai muncul di mana-mana. Dari gang kecil sampai ke jalan-jalan protokol, bendera udah mulai berkibar. Gapura udah mulai dicat-cat ulang, lampu warna-warni udah mulai dipasang, dan lomba-lomba udah mulai diumumin nih. Bulan Agustus selalu punya vibes yang berbeda. Ada rasa bangga, ada rasa nostalgia, dan ada semangat baru buat jadi versi terbaik dari diri kita. Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrol santai soal arti kemerdekaan buat anak muda zaman sekarang. Karena ternyata merdeka tuh gak selalu soal sejarah, tapi juga soal kehidupan kita di hari ini. Aku pengen nostalgia sedikit. Kalau udah masuk ke bulan-bulan Agustus tuh, kita dipaksa untuk ingat-ingat momen-momen ketika kita masih SD gitu. Banyak lomba-lomba yang kita ikutin, dari balap karung, dari main kelereng yang di atas sendok, terus ada makan kerupuk, panjat pinang, atau mungkin mukul balon yang isinya ada air gitu. Wih, itu seru banget sih. Tapi zaman sekarang masih relevan gak ya kalau ketika kita adain lomba-lomba seperti itu di era-era digital seperti ini? Jujur, ketika kita merasakan hal itu kembali, wah itu bakal lucu, pecah sih. Sama ini aku pengen tanya teman-teman Pro 2, pasti kita tuh punya satu lomba yang bakal jadi favorit kita. Yang kita udah tahu, okay, ini aku bakal masuk top 3 nih ketika aku ikut lomba ini gitu. Ada gak sih teman Pro 2? Kalau aku pribadi ya, itu tuh balap karung. Karena menurut aku, ya walaupun kita masuk ke dalam karung, aku tuh selalu ambisi untuk jadi juara satu. Itu sih sebenarnya ya. Aku berusaha lompat sejauh mungkin, secepat mungkin, dan sampai di garis finish. Tapi biasanya tuh ada game-game yang jadi estafet sih. Abis kita balap karung, terus kemudian masukin paku ke dalam botol, terakhirnya makan kerupuk. Atau mungkin dibalik-balik lombanya. Nah, kita bakal nostalgia dengan era-era seperti itu di pagi hari ini bareng Noval sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Merdeka di era sekarang. Kalau dengar kata merdeka, biasanya tuh langsung kepikiran apa sih kamu? Perjuangan, pahlawan, atau upacara 17 Agustus. Padahal buat kita yang hidup di era-era sekarang, kemerdekaan tuh punya arti yang sangat luas. Kita bebas belajar, bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, bahkan bebas memilih jalan hidup sendiri nih. Tapi jangan lupa juga nih teman Pro 2, kebebasan selalu datang bareng dengan tanggung jawab yang kita pegang. Karena merdeka bukan berarti bebas melakukan apa aja, justru merdeka adalah ketika kita bisa menggunakan kebebasan itu dengan bijak. Tapi ngomong-ngomong soal merdeka ya, aku pengen teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di pagi hari ini tuh sedikit jujur lah. Masih banyak gak sih yang takut memulai sesuatu karena kepikiran omongan orang? Padahal kita tuh seringkali membatasi ya kehidupan-kehidupan kita gitu. Kok malah orang lain ya yang nentukan gitu? Mungkin salah satu bentuk kemerdekaan yang paling penting di hari ini adalah merdeka dari rasa takut. Berani mencoba, berani gagal, berani belajar lagi. Karena semua pencapaian besar tuh selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Kalau emang kita cuma stuck aja di tengah jalan, gak bakal maju tuh. Gak bakal merdeka hidup kita. Tapi ngomong-ngomong soal kemerdekaan, gak lupa juga aku pengen informasikan untuk perkiraan cuaca di kota Pontianak dan juga sekitarnya sebelum nanti kita masuk ke pilih lagu kamu.

ID untuk di hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Cuacanya sih dibilang panas udah pasti ya, karena aku yang berangkat dari rumah tadi jam 5 lewat, setengah 6 lewat lah ya, ngelihat matahari tuh kayak cerah banget nih dari arah timur gitu. Nah kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara, sama dengan apa yang barusan aku omongin, bakalan berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 34 derajat. Ini panasnya enggak main-main. Jadi buat orang-orang yang aktivitasnya banyak di luar rumah, aku harap banyak pakai sunscreen, sunblock, pakai jaket. Kalau emang gak penting-penting banget, mending di rumah gitu kan. Di beberapa hari ini kabut asap udah mulai jalan lagi. Kenapa ya masih ada oknum gitu? Padahal kita nih menyambut bulan kemerdekaan, pengen bebas dari polusi-polusi ya minimal-minimal. Tahun ini kita gak ngerasakan bencana kabut asap gitu. Bencana yang dibuat oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Gimana teman-teman yang di jalan ngerasain dampaknya gak sih? Napas udah agak-agak sesak, terus tenggorokan sakit. Kalau pulang-pulang ke rumah tuh nyium hawa-hawa dari baju kita tuh yang bau asap, jerebu lagi. Ayolah, come on, orang-orang Pontianak, orang-orang Kalimantan Barat yang masih jadi oknum-oknum pembakaran lahan liar, bisa stop gak sih?

pilih lagu kamu. Kamu boleh drop lagu-lagunya di WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau mungkin bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau Bang Ten ini, Bang bolehlah request lagu Bendera dari Coklat. Lama dah enggak dengar lagu itu katanya. Pas momen kemerdekaan aja biasa diputarnya. Makasih. Iya benar-benar. Aku setuju sama Bang Ten ya. Kita cek dulu di playlist kita masih ada enggak ini Bendera dari Coklat, teman berdua. Nah, buat kamu masih kita tunggu untuk dipilih lagu kamu serta informasi-informasi cuaca di daerah kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.